0: 96 one.
1: Ya kita Elkogatra dulu.
2: Sudah satu jam kita bersama Elkogatra di Elkogatra Festival Morning, dan masih ada satu jam kebersamaan kita juga untuk Grace dan Yuda menghadirkan berita-berita yang hangat dibicarakan. Benar. Ya, di mana kalau hari Sabtu Elkogatranya adalah udah Elkogatra.
1: Elkogatra.
2: Itu ya. Ngobras kita.
1: Kita kan ngebahas beberapa berita yang lagi banyak dibicarakan akhir-akhir ini ya. Kalau saya punya satu berita nih, Chris.
2: Apa itu?
1: Masih ngerasa mahal nak beli pertama?
2: Apa?
1: Masih ngerasa mahal nak beli pertama?
2: Masih.
1: Kalau kemarin kan dari pemerintah bilang kita ngikutin harga minyak dunia nih.
2: Oke. Okay.
1: Karena kemarin sempat tinggi, jadinya harga pertama meninggi.
2: Oke.
1: Okay. Ternyata
2: apa abisnya?
1: Harga minyak dunia balik normal.
2: Oke, okay. Tapi belum ada berita mengenai harga BBM balik normal juga kayaknya.
1: Nah, nanti kita akan bahas itu.
2: Coba ya.
1: Ya.
2: Dan tentunya kalau berita lainnya ini kita ada berita yang cukup mencengangkan dari sosok yang paling kuat di dunia ya.
1: Ah,
2: yang
1: iya.
2: Tidak bisa melawan sosok ini entah di jalan, di darat, laut, dan udara ya. Jadi ada berita ibu-ibu yang berhasil membongkar sindikat ya.
1: Benar.
2: Dari narkotika dan obat-obat terlarang yang beliau tuh datang langsung ke tempatnya.
1: Uy.
2: Beliau juga bikin video untuk melaporkan. Itu keberanian yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang.
1: Benar,
2: ya.
1: Benar banget.
2: Jadi ibu-ibunya ini sendirian, Elkogatra solo fighter, dia langsung kayak ala-ala nge-vlog untuk menunjukkan dan membongkar sindikat tersebut.
1: Wih, nanti kita akan bahas ya. Walau kemarin kan orang bilang ini adalah makhluk terkuat di bumi, tapi image-nya kan kadang-kadang negatif ya. Misalkan kayak naik motor, berani gini, makhluk terkuat di bumi. Tapi untuk saat ini kita patut berbangga.
2: Betul.
1: Karena dengan image tersebut, ibu-ibu ini seorang diri ya.
2: Ya, keberaniannya ya.
1: Oh, itu membongkar
2: yes.
1: Sebuah tempat terlarang yang bahkan aparat pun tidak lakukan.
2: Tidak sentuh malahan, ya. Tidak tersentuh lah. Ya.
1: Benar. Nanti kita akan bahas itu.
2: Betul
1: juga ya.
2: Betul sekali di jam 8 ini ya, Elkogatra ya. Sampai 1 jam mendatang kita akan hadirkan berita-berita tersebut. Dan pastinya ada lagu-lagu asik koleksi Elkogatra Radio Bali juga yang akan tetap menemani Anda.
1: Benar banget. Jadi kalau misalnya Elkogatra mau respon ataupun mau memberikan berita lainnya, boleh gabungan di WhatsApp di 081236155969.
2: Atau boleh lewat Instagram Elkogatra di @elkogatrafm. Dan juga Facebook kita di Elangkosa Gagana.
1: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
2: juga Grace Lia.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Sengau agrobab, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur, jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus, kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih, tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses. Koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses. Jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id. 96.9

0: 96.6 kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Kenapa?
0: Kenapa? Coba kira-kira.
1: Satu hal yang boleh Anda pertimbangkan, okay guys, karena UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Kalau kita bicara soal pertanian modern ya, okay guys, itu nggak soal bercocok tanam aja, tapi di era modern saat ini itu melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
0: Keren-keren pastinya kalau kita kuliah di sini, Ana, karena ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa Ana pilih ya. Yang pertama ada Prodi Agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian, produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga Prodi Peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja pastinya ya, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ada juga Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional, penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal secara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Wah, itu dia 4 program studi yang sudah terbukti akreditasinya unggul ya, Alkagears. Jadi kenapa Anda harus ragu lagi dan bertanya-tanya, kenapa sih saya harus kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa?
0: Kenapa?
1: Selain beberapa alasannya tadi, nah, Alkagears harus tahu bahwa staf pengajar yang tersedia itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau soal fasilitas kampus, ini mulai dari kelas bersih yang ber-AC juga, lalu ada laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, sampai free wifi dengan akses internet yang

Super duper cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Farmadewa. Karena untuk informasi lebih lengkapnya lagi Alkogers, Anda bisa langsung klik aja di sipenmaru.farmadewa.ac.id. Dan kalau Anda mau tanya-tanya soal pendaftaran ya, langsung saja juga bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MPD 081338665310 atau di Dr. Ilengah Mulyarta SSI MSI di 081338576547.

0: 96.9.
1: It's a good morning.
2: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
3: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
2: Meh, Dewa Ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
3: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
2: Oh, gitu ya. Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
3: Aih, negara hancur karena bom.
2: Cakep.
3: Usaha hancur karena bom.
2: Waduh.
4: Weh, tak mudah nih.
2: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Hih, ini mare beli bensin. Tapi
3: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
2: Terus ketahuan kan, Jo?
4: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya kakak?
3: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
2: Apa sih? Eh, gek, mau si bensin juga?
4: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
2: Eh, ngecas ah? Anggo listrik berarti gek? Pih, sing mal tagihan listriknya gek?
4: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
3: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
4: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
2: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
3: Wih, beli pantai sekali toh.
2: Cek subuh jelas pandai.
3: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua. Hehehe.
4: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
3: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
2: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
3: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: 96.9 Koga Radio Bali Parachute. Kalau kita mau turun ke dari udara ke bawah ke tanah itu kan harus pakai parasut ya. Kita harus mempersiapkan plan terbaik. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan yang namanya harga Pertamax yang sempat naik.
1: Iya iya benar.
0: Saya sampai sekarang itu kan ada satu motor di rumah tuh. Ada satu motor pakai Pertamax, ada yang pakai Pertalite.
1: Okay.
0: Karena Pertamaxnya masih naik, saya belum sempat belikan itu.
1: Jadi dibiarkan saya dulu di.
0: Karena kebetulan juga kebutuhannya juga pakai motor Pertalite juga sudah cukup.
1: Okay.
0: Tapi satu sisi mahal soal Pertamax kan.
1: Betul, jadi BBM non subsidi ini memang lagi mencapai puncak-puncak harganya ya. Bener. Agak mencekik emang Alka Gears. Bisa terlihat di pom bensin itu juga motor-motor tuh sudah mulai ngantrinya di Pertalite aja.
0: Pertalite
1: kecuali kalau mobil ya, mungkin benar. Memang harus mereka pemakaian di Pertamax gitu ya.
0: Benar, dan kemarin kan sempat ada obongan dari ya pejabat daerah lah ya, yang katanya bilang kenapa marah-marah Pertama kan untuk orang menengah ke atas. Enggak pak, Pertama juga ada yang pakai menengah ke bawah.
1: Betul.
0: Pun menengah ke bawah, kalau kelas menengah ini mulai dijepit, itu akan berbahaya bagi fiskal negara, perputaran ekonomi negara kan. Karena yang paling banyak menggerakkan sebenarnya itu adalah kaum menengah. Kaum menengah ke bawah, kalau kaum bawah kan biasanya ada subsidi. Sedangkan kalau misalkan kaum atas itu biasanya sudah punya gini masing-masing kan ya, tabungan
1: yeah.
0: Kita bilang ya. Nah kaum menengah ini subsidi gak dapat, tabungan juga gak banyak kan. Jadi mau tidak mau harus berusaha sendiri. Dan kita harus yakinkan bahwa emang kaum menengah ini banyak. Ternyata kemarin ada info terbaru bahwa ternyata harga minyak dunia terus bergerak turun nih seiring dibukanya kembali Selat Hormuz usai kesepakatan damai antara Amerika dan Iran. Dan harga minyak, penurunan harga minyak itu memunculkan pertanyaan baru terhadap harga BBM non subsidi seperti Pertamax, apakah berpeluang turun pada Juli mendatang ya. Jadi kata praktisi migas ya Hadi Ismoyo menilai penurunan harga BBM non subsidi sangat memungkinkan apabila tren harga minyak dunia bertahan di level saat ini. Jadi sangat bisa kembali ke angka normal, dibilang seperti itu ya. Harga BBM non-subsidi berbanding lurus dengan harga crude internasional. Jika crude internasionalnya naik, BBM seharusnya bisa naik, demikian juga sebaliknya. Namun jika rata-rata harga minyak mentah turun kisaran $70 per barel, harga Pertamax berpotensi berada di sekitar Rp12.800 per liter. Berarti ini agak turun juga dibandingkan harga yang sekarang dicanangkan ya. Perlu diingat kenaikan itu harus monthly basis sesuai dengan patokan ICP yang dikeluarkan setiap bulan sekali. Dan kalau kita lihat yang gabungan juga ada dari Denpasar, ini Arya gabungan katanya nungguin harga minyak Pertamax turun itu kayak nungguin kepastian yang gak datang-datang katanya. Karena kalau kita lihat kan banyak sekali yang seharusnya sudah bisa menurunkan harga minyak, apalagi minyak dunia sudah turun, harga Pertamax sudah turun, harusnya bisa turun, malah nggak turun-turun sampai sekarang.
1: Kayak ada yang ditunggu mungkin ya,
0: iya.
1: Apa? Memang dari pemerintah mengkhawatirkan kestabilan ya.
0: Ah benar.
1: Tapi kalau pusat saja secara internasional sudah bisa kan
0: harusnya turun kan?
1: Iya.
0: Atau mungkin ditunggu biar lupa.
1: Wah. Jangan dong.
0: Dan juga ada yang gabungan dari Agus di Tabanan ya ternyata ya. Kalau Agus di Tabanan yang gabungan lewat WhatsApp ini juga mengatakan, wah kalau saya mau gak mau harus beli Pertamax juga. Karena kebutuhan kendaraannya Agus ini Agus kan kebetulan pakai roda 4 ya. Itu tidak memungkinkan membeli Pertalite. Karena tidak masuk ke dalam kendaraan bersubsidi, dapat BBM subsidi gitu katanya. Tapi ngelihat harga Pertamax seperti ini, waduh mikir-mikir banget sebenarnya.
1: Betul, jadi kayak meliputi rasa galau, bimbang, gelisah gitu ya.
0: Benar. Dan kalau kayak gini kan, kalau gak dibeli gak jalan, tapi kalau dibeli mencekik. Ini situasinya kalau katanya icon sama kardinal kan dangerous sekali ya.
1: Iya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinagoga Radio Bali, I Just Wanna Live. Ini mungkin mirip seperti yang dirasakan ibu-ibu ya.
1: Gimana itu?
0: Ibu-ibu yang kemarin ngegrebek tempat yang ada apa namanya? Perdagangan sabu itu kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Saya hanya ingin hidup tenang.
1: Iya.
0: Langsung ambil HP, langsung rekam.
1: Gerebek ya.
0: Gerebek sendirian. Gimana tuh coba? Kenapa enggak bisa orang percaya bahwa ibu-ibu adalah makhluk terkuat?
1: Iya, ini bukti nyatanya ya. Jadi aksi keberanian ya, ini yang berhasil membuat para laki-laki di lapak itu kemudian berlarian dan kabur dari lokasi Alkogers ya. Ketika ibu-ibu itu datang dan menggerebek lokasi. Jadi emang aksi dari ibu-ibu yang menggerebek rumah diduga bandar narkoba ini ya, itu akhirnya aksinya nih viral di media sosial ya. Dan pihak kepolisian pun itu langsung memastikan akan menunjukkan aparat untuk meninjau dugaan lapak sabu. Ini lokasinya tepat di Labura, Sumatera Utara, Alkogers. Dan saat ditemui ya, saat digerebek, ini emang ada beberapa pelanggan yang lagi hisap sabu kejadiannya.
0: Waduh.
1: Langsung porak-poranda, langsung panik gitu ya. Nah, di secara terpisah Alkogers, Kapolsek Kuala Hulu AKP Citra Yani mengatakan bahwa pihaknya turun ke lokasi yang diduga dijadikan tempat transaksi dan konsumsi narkotika. Dimana dari kepolisian menyampaikan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya aktivitas transaksi maupun para pelaku penyalahgunaan narkotika. Hal itu lantaran lapak tersebut itu akhirnya kosong setelah kejadian ibu itu menggerebek ya. Polisi datang udah telat gitu bahasanya ya. Mereka udah kabur dan sembunyi. Akhirnya polisi apa nggak nemuin apa-apa itu di sana ya.
0: Waduh, telat lagi ya.
1: Nah, tadi kedemikian polisi tapi menemukan 8 alat hisap bong yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Dan akhirnya itu dijadikan barang bukti oleh polisi ya kan. Akhirnya lapak lapak itu pun dibongkar dan dibakar oleh pihak kepolisian ya. Jadi hal tersebut pun memang dilakukan untuk mencegah hal yang serupa terjadi lagi. Memang ini bukan tanpa sebab ya Alkogers ya. Dimana aksi heroik emak-emak di Labura atau yang disebut dengan Labuhan Batu Utara ini mendatangi sebuah rumah yang diduga milik bandar narkoba yang kerap dijadikan lapak jual beli di daerahnya. Jadi tanggal 25 Juni Kamis kemarin emak-emak itu langsung aja datang ya ke lapak bandar narkoba itu yang dimiliki oleh seorang pria bernama Uki. Makanya di kalimatnya itu ibu-ibu tuh kayak marah sama si Uki itu karena dia resah lah ya. Di dalam videonya itu pun terlihat bahwa ada sejumlah laki-laki yang memang sedang mengonsumsi. Dan terlihat juga di awal itu ada laki-laki yang disebut sebagai penjual ya. Dan dengan sigap ibu-ibu itu mendobrak bilik-bilik yang dijadikan tempat pesta sabu.
0: Waduh.
1: Ini pun akhirnya mengundang banyak respon dari masyarakat termasuk Alkogers nih ya. Ada yang gabungan, ada Vivi di Denpasar Selatan. Selamat pagi Grisan Yuda, saya izin merespon untuk kejadian ibu-ibu yang melabrak tempat penjualan sabu. Keren banget ibunya ya. Masyarakat sudah resah, selanjutnya semoga bisa ditangani oleh pihak yang berwenang. Dan harapannya semoga ibu sehat selalu dan dalam perlindungan. Ya betul ya, kita memang ketika ada yang berani speak up ini penting juga untuk polisi bukan hanya berusaha menangkap para pelaku tapi juga boleh melindungi pelapor ya. Atau seperti ibu-ibu yang akhirnya berani speak up dan upload videonya, ini juga semoga dapat perlindungan dari kepolisian ya. Jangan sampai orang-orang yang sudah berani speak up ini malah terancam atau mempersulit ketika sedang memberikan sebuah berita fakta yang mungkin polisi nggak bisa sentuh, akhirnya dibantu oleh masyarakat secara langsung.
0: Benar, tapi kemarin akhirnya sudah dibakar ya.
1: Lapanya sudah dibakar.
0: Sudah dibakar lapak ya, tapi tidak ada yang ditangkap.
1: Karena sudah tidak ditemukan apa-apa. Wah. Semuanya sudah kayak mungkin punya grup WhatsApp ya, kita nggak ada yang tahu.
0: Grup WhatsApp. Mau keluar di emoji tanda gitu, tanda jempol. Ini kita bisa melihat bahwa masyarakat itu banyak yang peduli sebenarnya ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Apalagi seorang ibu-ibu yang sampai, kalau saya lihat itu kan berbahaya sekali.
1: Betul,
0: sendirian,
1: betul. Yeah.
0: Langsung labrak. Semoga saja ibu-ibu tetap dijaga, tetap
1: betul,
0: aman
1: betul.
0: Ya.
1: Tapi memang bisa kita soroti memang berarti faktanya lokal games banyak di daerah Indonesia pelosok, ada tempat yang seterbuka itu.
0: Nah, benar.
1: Transaksi dan konsumsi.
0: Waduh.
1: Yang kalau bukan dari warganya sendiri yang berani speak up seperti ibu ini, siapa lagi?
0: Benar banget.

0: berdampak pada Indonesia, khususnya terhadap harga minyak. Dan juga keberanian ibu-ibu ini juga pasti bisa menginspirasi dunia ya.
1: Berani untuk berbicara dan memviralkan.
0: Apa namanya kelompok sabu itu?
1: Iya, itu keren banget sih.
0: Dan tidak ada yang ditangkap. Lagi-lagi saya masih di tahap itu loh. Kok bisa?
1: Semoga nggak diulur waktunya terlalu lama ya. Dan benar, penyidikan tuh segera langsung diusut supaya lebih cepat. Karena juga pasti itu orang-orang sana juga gitu loh.
0: Bener
1: ya.
0: Lah, nggak mungkin lah orangnya dari mana itu kan dari pulau lain iseng banget kesana kan gitu. Tapi kalau kita lihat, semoga saja apa yang dilakukan oleh ibu-ibu ini bisa menginspirasi sekaligus tetap dijaga keamanannya ya.
1: Betul.
0: Karena kita juga ingin agar semakin banyak orang-orang yang semakin berani, tapi semakin banyak juga orang-orang yang sadar bahwa pekerjaannya itu juga harusnya bisa menyelesaikan permasalahan ini seperti para penegak hukum itu.
1: Betul sekali. Sampai gak kerasa ya Alkagirls, 2 jam kebelakang kita sudah menemani Anda di Alkagirls Freshly Morning hari ini, bertepatan juga dengan Hari Raya Kuningan.
0: Benar banget. Selamat untuk masyarakat Semeton-Semeton Alkagirls ya, yang merayakan Hari Raya Kuningan hari ini ya. Semoga semua diberkati dimanapun Anda, manapun Anda berada.
1: Dan persembahyangan yang sampai jam 12 nanti pun juga bisa berjalan dengan lancar ya Alkagirls, dan akan lanjut beraktivitas seperti biasa juga. Nah, karena juga Grisen juga, Grisen juga
0: Yuda.
1: Grisen Yuda beraktivitas. Ini waktunya kami berdua pamit.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda. Yuda Kusuma pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Griselia juga. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga,
0: karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa.
1: Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And goodbye.
1: Bye-bye.

0: Penuh luka dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
0: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Ada Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda di Wacana Seputar Wanita edisi Ragam Indonesia kali ini sampai jam 11 siang nanti ya. So stay tune terus bareng saya sampai jam 11 nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

versus Prancis semalam, di mana Norwegia harus mengakui keunggulan Prancis dengan skor 4-1. Ya, Prancis harus unggul, Elkogers. Rame banget ya yang nonton semalam, termasuk saya ini ikutan nonton juga nih Elkogers. Tapi meskipun mata masih sepet gitu ya, masih pedes, harus bangkit dong dari kasur kesayangan Anda. Terutama untuk semeton Hindu di Bali nih yang sedang menjalankan Hari Raya Kuningan. Saya ucapkan selamat Hari Raya Kuningan Elkogers untuk Anda yang sedang merayakan dan menjalankannya. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan kita semua mendapat berkahnya. Dan tentunya di pagi hari ini di Wacana Seputar Wanita, kali ini edisi kita membahas tentang ragam Indonesia ya. Dan kita ingin membahas tentang model kebaya khas dari seluruh Indonesia, Elkogers. Ya, kita ambil beberapa yang benar-benar unik ya, pasti banyak banget. Yang seru itu, nggak yang seru sih ya, maksudnya yang sering atau identik kita lihat itu kadang dari kebaya Jawa, kebaya Bali, dan beberapa kebaya lainnya. Nanti kita bahas satu persatu Elkogers ya, tentunya juga ditemani sama lagu-lagu asik dari Blantika Musik Indonesia ala Elkogers Radio Bali. So, atensi terus bareng Desta Arita tentunya sampai jam 11 nanti.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong, iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Halo.
6: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
6: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96,9 FM Elkoga Radio Bali, untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Tapi yang saya lihat tadi pagi Elkogers waktu berangkat ke studio, di jalanan cukup ramai karena teman-teman Semeton Hindu sedang berangkat ke tempat persembahyangan ya, untuk merayakan Hari Raya Kuningan kali ini. Dan untuk perempuan-perempuannya tadi yang saya lihat tidak dalam pelukan, mereka dalam posisinya di atas motor tentunya ya, atau mobil, dan memakai kebaya dengan nuansa berwarna putih dan selendang kuning nih Elkoger, sambil membawa perlengkapan persembahyangan tentunya. Nah, memang kebaya ini kan merupakan salah satu warisan budaya tak benda ya, yang menjadi simbol identitas perempuan Indonesia Elkogers. Dari masa ke masa, kebaya ini tidak hanya berfungsi sebagai busana, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai budaya, estetika, dan keberagaman dari berbagai daerah di tanah air. Bahkan nih, pemerintah menetapkan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional. Nah, ini melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 sebagai bentuk penghormatan dan upaya pelestarian ya. Tak hanya itu, kebaya juga telah diakui Elkoger sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, hasil kolaborasi beberapa negara di Asia Tenggara. Nah, jadi jenis-jenis kebaya apa saja sih yang khas gitu di Indonesia dan perlu kamu ketahui Elkogers ya. Yang pertama, kita bisa melihat itu kebaya Jawa, di mana kebaya Jawa ini berasal dari era Kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Elkogers. Dan ini banyak dikenakan oleh kalangan bangsawan ya, kebaya ini di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Ciri khasnya itu terletak pada kerahnya berbentuk huruf V, ya V ya, panjangnya hingga pinggul atau lutut, dan bahan transparan seperti sutra atau brokat yang seringkali dilengkapi dengan bordiran emas di bagian lengan, leher, dan dada. Jadi yang digunakan ini cenderung gelap Elkoger, seperti hitam atau merah tua ya warna kebayanya ini. Dan ini sering dipakai dalam acara adat atau pernikahan dengan konsep tradisional. Wah, itu dia kebaya Jawa, dan tentunya masih ada kebaya-kebaya lainnya.

0: happy aja.
1: It's a good, good morning.
2: 96.9 FM.
3: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
4: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
5: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
4: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
6: bulan Juni 2026.
4: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
7: Radio Bali.

96,9 FM El Koga Radio Bali harus terpisah, tapi semoga masa depan kita tidak terpisah ya. Karena namanya rezeki itu pasti sudah ditakar dan akan datang kepada orang yang berusaha, El Kogers. Salah satu usaha dalam hidup kita ini yaitu mencari pendidikan yang terbaik agar nantinya cita-cita atau saat kita mencari pekerjaan di mana nantinya itu untuk melanjutkan hidup bisa dapat diambil atau dimiliki dengan baik gitu, El Kogers. Nah, untuk Anda yang bingung memikirkan kuliah baiknya di mana nih, yang lebih tepatnya sesuai dan memiliki karir yang panjang. Saya rekomendasikan untuk Anda, El Kogers, berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Suwarmadewa atau UNWAR. UNWAR sendiri bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern saat ini kan tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik sekali nih dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST UNWAR ini ada 4 program studi yang terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, El Kogers. Yang pertama ada program studi agroteknologi. Program studi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian ya, berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir nih ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Kalau yang satu ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsip SDGs ini nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi kenapa nih, El Kogers, Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena yang pertama, staf pengajarnya ini tuh terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Nah, Anda juga bisa menengok ya fasilitas kampusnya, di mana tuh kelasnya bersih banget dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Wah, banyak banget ini ya keunggulannya FPC UNWAR. Sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama, El Kogers, dengan keuntungan yang Anda dapat jika berkuliah di FPC UNWAR ya. Anda putuskan sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk lebih lengkapnya, El Kogers, Anda bisa browser atau klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. Jiwa yang bersedih. Jiwa yang bersedih ini sebenarnya menceritakan tentang perjuangan seseorang gitu, El Kogersia, di mana sebelumnya dia tidak pernah didengar gitu. Tapi dia tidak menyerah dan akhirnya dia kembali didengar. Itu merupakan sebuah perjalanan hidup, perjuangan hidup yang tentunya tidak mudah, El Kogersia. Dari orang yang tidak pernah didengarkan suaranya sampai pada akhirnya dia didengarkan oleh orang-orang yang tepat gitu. Wah, keren banget nih Gia Indrawari ya bikin lagunya. Dan hari ini kita jangan bersedih dulu, El Koger, karena kita masih membahas tentang kebaya-kebaya tradisional yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada nih kebaya Kutu Baru ya. Ini memiliki kebaya Kutu Baru ini memiliki potongan khas berupa kain tambahan di bagian tengah dada dan perut yang menghubungkan sisi kanan dan kiri. Jadi itu membentuk tampilan menyerupai seperti kutu gitu, El Kogers. Nah, model ini memberikan kesan klasik namun tetap elegan, menjadikannya pilihan yang tepat untuk acara resmi maupun casual ya. Kebaya Kutu Baru ini juga kembali populer di El Kogers di kalangan generasi muda dan kerap sekali dijadikan sebuah tren sebagai baju bridesmaid, kebaya pesta maupun kebaya wisuda.

96.9 El Koga Radio Bali. Wah, satu jam sudah nih saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di Wacana Seputar Wanita. Tema kali ini yaitu Ragam Indonesia ya. Kita lagi membahas model-model kebaya khas Indonesia tentunya dari berbagai daerah. Tadi kita sudah sebutkan kebaya Jawa, kebaya Kutu Baru, dan tentunya masih ada beberapa kebaya lagi yang akan kita bahas Elkogers. Tapi masih dengan suasana Hari Raya Kuningan ya, karena saya juga terinspirasi membahas tema kali ini tuh karena melihat perempuan atau wanita-wanita Bali yang tadi berangkat ke puranya atau ke tempat persembahyangan itu menggunakan kebaya yang kok sama semua gitu kebayanya, jadi nuansa putih terus selendang kuning gitu. Apa karena Hari Raya Kuningan jadi nuansanya putih kuning gitu Elkogers ya? Ya itu menurut pendapat pribadi saya. Cuman kalau misalnya mungkin Elkogers yang lebih tahu bisa kasih masukan juga ke saya. Jadi sebenarnya kenapa nih kebayanya bisa putih kuning Elkogers ya? Tentunya di wacana seputar kali wacana seputar wanita kali ini tadi kita sudah membahas beberapa kebaya khas Nusantara dan gak lupa juga ada lagu-lagu asik dari Blantika Musik Indonesia ala Elkoga Radio Bali. Dan stay tune terus Elkogers ya, jangan kemana-mana, masih ditemani sama Desta Arita sampai jam 11 siang nanti.

96,9 FM Elko Girl Radio Bali. Sampai jumpa. Tapi belum waktunya kita berpisah ria dulu Elko Girls ya, karena ada kebaya Kartini yang akan kita bahas kali ini. Nah, terinspirasi langsung dari sosok Raden Ajeng Kartini, kebaya jenis ini sedikit berbeda ya dengan kebaya Jawa pada umumnya. Potongannya itu lebih longgar Elko Girls di bagian dada dengan kerah yang bulat, yang khas juga ya kerah bulatnya itu, sehingga terkesan lebih sederhana tetapi anggun. Kebaya Kartini ini menjadi simbol perjuangan perempuan Indonesia dan kerap sekali dipakai pada peringatan Hari Kartini setiap 21 April. Memang kebaya Kartini ini agak berbeda Elko Girls ya. Biasanya kalau misalnya ada hari raya, peringatan Hari Kartini, nah kebayanya itu ada khusus kebaya kebaya Kartini. Jadi memang berbeda pada kebaya pada umumnya Elko Girls. Jadi kalau misalnya Anda mau lihat langsung kebaya Kartini, bisa langsung searching di Google ya.

0: 96.9.
1: It's a good morning.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Sempurna ya, sempurna banget ya Elkogers ya. Kalau misalnya kalian melihat wanita-wanita di Indonesia ini memakai kebayanya, ah keren pokoknya Elkogers. Dan untuk Anda yang penasaran kebaya apa aja sih sebenarnya yang ada di Indonesia, kita masih lanjut dengan membahas tema tersebut Elkogers ya. Ada kebaya encim Elkogers, ini merupakan percampuran budaya Betawi, Tionghoa dan Melayu. Nama encim ini berasal dari bahasa Hokkien ya, yang berarti bibi. Nah, keunikan kebaya ini terletak pada bordiran flora dan fauna serta teknik kerancang atau bordir berlubangnya yang menciptakan kesan mewah gitu. Nah, kebaya encim sendiri hadir dalam warna-warna yang cerah seperti warna pink, biru langit, kuning dan toska Elkogers. Dan konon kebaya ini sudah ada sejak 500 tahun yang lalu.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Elkoga Radio Bali, mesin waktu dari Budi Doremi. Kalau ngomongin soal waktu, banyak sekali yang sudah berlalu di belakang itu Elkogers ya. Dan tentunya ke depan kita harus melihat masa depan dan jalankan apa yang ada di hari ini Elkogers. Termasuk untuk teman-teman yang sedang merayakan Kuningan, jalani dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan semoga dipenuhi dengan keberkahan Elkogers ya. Nah, ngomong-ngomong Kuningan nih, tadi saya sempat bahas masalah kebaya juga ya, yang digunakan oleh teman-teman yang beragama Hindu di hari ini. Jadi itu namanya kebaya Bali Elkogers ya. Karena kebaya Bali ini sebenarnya bukan hanya sekedar busana saja Elkogers, tapi sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari sekaligus ritual keagamaan. Biasanya ini kebaya Bali ini ya dipadukan dengan kamen atau kain panjang dan selendang yang dililit di area pinggang. Kebaya Bali juga dikenal dengan warna-warna yang cerah seperti warna kuning, warna merah muda, ungu, dan biru. Putih juga ada tentunya Elkogers. Nah, obi atau kain ikat di pinggang ini berfungsi sebagai penghias sekaligus pengingat simbolis untuk menjaga etika dan perilaku.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
3: Cinta cinta cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Masih tentang kebaya Nusantara, ciri khasnya seperti apa saja sih yang ada di Indonesia, Elkogers. Kita lanjut, ada kebaya Sunda. Nah, kalau misalnya kebaya Sunda ini ya berasal dari tanah Pasundan alias Jawa Barat. Kebaya Sunda ini punya karakter yang berbeda dari kebaya Jawa ya, meskipun keduanya berasal dari pulau yang sama. Bedanya satu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ada gitu, Elkogers. Nah, kebaya Sunda ini identik dengan warna-warna cerah seperti biru muda, hijau toska, ungu muda, dan motif yang agak lebih ramah dibanding kebaya lainnya. Kebaya Sunda juga memiliki kerah segi lima, Elkogers, atau modelan Sabrina gitu ya, dengan lengan yang sedikit melebar di ujung dan detail bordirannya yang halus. Lalu selanjutnya ada juga kebaya Madura atau biasa disebut rancongan. Dikenal dengan nama lainnya kebaya rancongan ya, kebaya khas Madura ini memiliki desain menyerupai kebaya Jawa, Elkogers. Namun terkadang beberapa orang memilih mengikat bagian depan bawah kebaya rancongan ini. Dan kebaya Madura umumnya didominasi oleh warna-warna cerah dan sering dipadukan dengan odet ya dalam penggunaannya. Sementara untuk bawahnya ini bisa dikombinasikan dengan sarung batik bermotif storjan atau storjan tabiruan atau lasem, Elkogers. Nah, untuk yang penasaran melihat gambarnya kebaya Madura seperti apa, kebaya Sunda seperti apa, sangatlah mudah, tinggal searching di bah Google.

FM Elkogar Radio Bali. Elkogar masih dengan tema kita ya, Kebaya Nusantara. Nah, yang terakhir ini ada kebaya labuh Elkogers, di mana kebaya labuh ini kebaya khas Kepulauan Riau dan ini menawarkan desain anggun dengan panjang hingga di bawah lutut. Tampilannya ini mirip banget dengan baju kurung khas Melayu dan sering digunakan untuk acara resmi atau acara adat. Bagian bawah kebaya labuh ini cenderung lebih lebar ya dan terbuka sehingga memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Adapun warna dan motif kebaya tersebut biasanya disesuaikan dengan usia dan status sosial seseorang gitu Elkogers. Jadi di Kepulauan Riau ini warna kebaya itu ditentukan oleh status sosial. Wah. Tapi kalau misalnya kita mau terlihat kaya gitu bisa aja, mungkin pakai yang ngejreng-ngejreng gitu Elkogers ya. Biar terlihat lebih punya gitu, gak apa-apa sih kalau menurut saya. Semakin rich tampilannya, semakin pede kita, ya semakin membawa aura positif tentunya untuk Anda Elkogers ya. Dan itu tadi yang sudah saya berikan informasi tentang beberapa kebaya khas Nusantara di Indonesia Elkogers. Karena setiap jenis kebaya ini kan mencerminkan karakter dan nilai budaya dari daerah asal ya. Jadi perbedaan warna, potongan-potongan bahan, dan bahan-bahan ini menunjukkan betapa kayanya warisan budaya Indonesia Elkogers. Meski terus berkembang mengikuti tren zaman yang ada sekarang, kita sebagai masyarakat Indonesia dan tentunya tradisi atau tradisi kebaya ini ya tetap mempertahankan akarnya. Jadi inilah yang membuat kebaya tidak hanya bertahan Elkogers tetapi juga semakin diminati oleh berbagai generasi, baik yang muda, yang tua maupun anak-anak kecil, anak-anak bayi aja biasanya kalau misalnya foto studio ya dengan keluarga itu sudah bisa menggunakan kebaya ya yang dimodifikasi nih untuk anak bayi, untuk anak-anak kecil itu, dan lucu-lucu banget kalau misalnya ngelihat mereka pakai kebaya. Tentunya hasilnya cantik ya kalau wanita Indonesia ini memakai kebaya dengan ciri khasnya masing-masing tentunya. Ya itu tadi Elkogers, beberapa kebaya khas Nusantara yang sudah kita bahas bersama maksudnya. Apa saja, dari daerah mana saja, dan seperti apa ciri khas kebayanya sudah kita kupas ya di Wacana Seputar Wanita edisi kali ini Sabtu 27 Juni 2026. Dan tepat pukul 11 siang Elkogers, waktunya saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi dari jam 9 pagi tadi ya. Semoga informasi kali ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Kuningan untuk semeton Hindu yang ada di Bali. Selamat beraktivitas and goodbye.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era_Akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat Nak E, lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat, buronan, apa teroris?
2: Mama, mama, di kelas santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamyu juga kan?
2: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
6: Elkoga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 El Kogel Radio Bali. Jumpa lagi sama Desta Arita di High Noon edisi Sabtu 27 Juni 2026. Atensi terus sampai jam 2 siang nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 FM 96.9 Elkoger Radio Bali. Baik lagi sama Desta Arita Elkogers, dan bagaimana siang hari Anda yang cukup cerah ini ya. Wah, berarti sembahyang kuningannya hari ini direstui sama alam Elkogers, luar biasa. Semoga berkah ya untuk kita semua. Dan apakah Anda sudah menikmati makanan atau masakan-masakan di Hari Raya Kuningan ini? Bagi-bagi dong. Karena saya belum makan siang nih Elkogers. Cuman ya gampang-gampang lah ya, habis ini setelah selesai siaran saya tinggal berbelanja, belum makan siang. Tapi aman aja, karena saya masih setia menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Wah, bertepatan dengan malam minggu juga nih Elkogers ya. Hari libur, malam minggu, hari raya kuningan. Apakah Anda ada agenda jalan-jalan nanti malam nih Elkogers bersama pasangan Anda mungkin, atau keluarga Anda sekalian menyambut hari raya kuningan gitu ya. Jadi kumpul keluarga. Wah, jadi makannya gak di rumah lagi nih, udah jalan-jalan keluar, boleh banget Elkogers, asal ngajak saya loh. Sapa saya gitu ya. Dan ngomong-ngomong jalan-jalan Elkogers, sepertinya seru ya untuk hari Sabtu ini Anda berkesempatan untuk berjalan-jalan, karena di jalan sepertinya lagi tidak terlalu ramai sih kalau saya lihat tadi. Tapi kalau misalnya Anda mau diam di rumah juga gak apa-apa sih Elkogers, apalagi sambil ditemani sama saya siang hari ini Desta Arita di High Noon ya. Dan di High Noon kali ini akan ada berbagai macam informasi menarik untuk Anda simak Elkogers. Dan tentunya untuk mengisi ruang dengar Anda ada lagu-lagu asik ala Elkogers Radio Bali. Jadi jangan kemana-mana ya, atensi terus bareng Desta Arita untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Mungkin ada yang mau persiapan bubuk siang juga, wah, boleh banget sambil dengerin saya ya. Kalau misalnya Anda tidak punya radio di rumah, Elkogers Anda juga bisa searching loh. Anda bisa streaming di website-nya Elkogers Radio Bali di elkogers.channel/11.net. Jadi Anda bisa buka aja, langsung searching aja Elkogers Radio Bali. Nah, di situ ada live streamingnya, Anda bisa klik dan Anda bisa dengarkan dimanapun, kapanpun Anda mau, tidak perlu gotong-gotong radio. Tapi kalau misalnya yang punya radio di rumah, nah sambil dengerin saya, sambil saya puterin.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. Nah, El Kogars, apakah siang hari Anda ini sudah mencukupi ya kebutuhan harian Anda, misalnya seperti makanan? Atau Anda sudah makan siang atau belum nih? Atau mungkin ada yang lagi makan siang, ada yang lagi baru masak, ada yang lagi tidur. Tidur karena ternyata kebutuhan rumah tangganya banyak yang habis, tapi duitnya menipis. Kok duit sih? Duitnya menipis gitu ya, Elkogers ya. Nah, untuk Anda tidak usah pusing, tidak usah bingung, karena ada Glendis Grosir yang akan membantu dan menjawab segala kebutuhan rumah tangga Anda, baik kebutuhan anak-anak maupun kebutuhan orang dewasa. Orang dewasanya wanita maupun pria, itu semua ada ya di Glendis Grosir. Karena Glendis Grosir ini toko dengan kebutuhan rumah tangganya, di situ dijual lengkap-lengkap banget. Mau ada peralatan masak, makanan, pakaian, minuman, snack, ada semua pokoknya, Elkogers. Nah, untuk Anda yang penasaran promo di Glendis Grosir nih apa aja sih yang lagi diberikan? Yang pertama nih, Elkogers, untuk Anda yang biasanya makan nasi pakai abon, ada Grandville abon sapi original yang ukuran 100 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp2.000. Ada juga susu ya untuk anak Anda nih, ada Chilkit Gold varian madu atau vanilla ukuran 390 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp10.000. Untuk Anda, jika misalnya aktivitas Anda banyak di luar ruangan dan memerlukan pembersih wajah ya, atau pembersih muka, sabun wajah, ada Azarin Acne Gentle Cleansing yang varian foam ukuran 75 ml mendapatkan potongan harga hingga Rp3.000. Nah, untuk Anda juga yang suka masak simple, sat-set, cepet gitu ya, ini ada So Good Hot Crispy Chicken Stick ukuran 400 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp7.400. Wah, banyak banget ini promonya, Elkogers. Anda harus datang sendiri, lihat sendiri, langsung pergi ke Glendis Grosir terdekat dari tempat Anda. Karena Glendis Grosir ini cabangnya ada di mana-mana, Elkogers ya. Anda bisa langsung browsing di HP Anda, Glendis Grosir terdekat dari lokasi saya, pasti langsung muncul deh tuh Glendis Grosirnya. So, Elkogers, ajak semua keluarga Anda, teman-teman Anda, gebetan Anda, tapi jangan ajak selingkuhan Anda ya. Bahaya, Elkogers, ajak pasangan sah Anda belanja ke Glendis Grosir terdekat dari lokasi Anda. Karena Glendis Grosir termurah dan terlengkap.

0: 今回のレディオバーディ
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Training-nya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 El Kogel Radio Bali. Terpesona jika Anda melihat seseorang yang sudahlah dia rupawan, cerdas gitu El Kogers ya. Tapi tentunya sebuah kecerdasan itu tidak datang tiba-tiba El Kogers. Memang ada yang otodidak, tapi otomatis dia harus belajar dulu kan, baru mengetahui tentang hal-hal yang bisa membuat dia pintar. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang tidak diberi anugerah untuk cepat tanggap atau cepat pintar, nah lebih baik belajar, berusaha tentunya El Kogers ya. Untuk Anda yang mungkin berpikiran ingin melanjutkan pendidikan di jenjang kuliah, nah saya ada rekomendasi El Kogers, berkuliahlah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Unwar sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini kan tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik sekali nih dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST Unwar ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi A atau sudah terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan. Ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah ini berfokus pada penanganan pasca panen ya, pengawetan juga serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini sangat mendukung sekali ekowisata El Kogers dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Nah, program studi yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsip SDGs ini nantinya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih sebenarnya El Kogers Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Unwar? Karena yang pertama nih, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya itu bersih banget dan ber-AC ya. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap punya, serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Wah, cocok sekali untuk anak-anak remaja zaman now ya. Sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi El Kogers, Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftarkan diri Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya nih, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547.

96.9 Elkogirl Radio Bali. Wah, nggak kerasa nih, sudah satu jam aja ya berlalu Elkogirls, dan masih ada Desta Arita di sini yang menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi Sabtu malam Minggu, tanggal 27 Juni 2026. Anda harus istirahat yang lebih Elkogirls, karena pasti banyak sekali kegiatan yang Anda lakukan dari pagi hari ya, terutama teman-teman kita, saudara-saudara kita, umat Hindu yang ada di Bali. Jika nanti malam Anda ingin jalan-jalan atau keluar bareng pasangan Anda, tentunya harus fit, stamina harus bagus biar bisa keliling. Keliling mall, keliling Puputan, keliling Renon gitu ya. Atau mungkin nanti sore ada yang berencana untuk olahraga bareng nih. Ya, komunitas-komunitas pelari culture nih udah bersiap-siap, mumpung hari ini hari libur bertepatan juga dengan hari raya. Dan pagi tadi kalau misalnya Kuningan, saya mendapatkan info kalau Kuningan ini sampai jam 12 siang ya untuk perayaan sembahyangnya. Jadi setelah itu Anda bisa beristirahat atau melakukan kegiatan lainnya, mungkin sambil mendalami juga makna Hari Raya Kuningan kali ini, berkumpul bersama keluarga juga bisa banget ya Elkogirls ya. Dan tentunya karena masih di High Noon, ada beberapa informasi menarik juga yang sudah Anda tunggu-tunggu tentunya Elkogirls ya, untuk Anda simak bersama saya. Dan gak lupa juga ada lagu-lagu asik ala Elkogirl Radio Bali yang akan saya putarkan untuk menemani ruang dengar Anda. So jangan kemana-mana Elkogirls, stay tune terus bareng saya Desta Arita sampai jam 2 siang nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, apakah Anda masih sering menyimpan uang di bank? Ya, karena Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kembali mencabut izin usaha 7 bank perekonomian rakyat atau BPR nih sepanjang tahun 2026. Dan salah satunya ada di Bali ya, yakni sebuah PT BPR di Kabupaten Bangli. Menurut OJK, penutupan bank ini umumnya disebabkan masalah permodalan yang tidak kunjung membaik, Elkogers, serta adanya praktik kecurangan atau fraud dan lemahnya tata kelola perusahaan. Jadi sebelum izin usaha dicabut, setiap bank ini telah melalui proses pengawasan dan kesempatan ya untuk melakukan penyehatan atau kesempatan untuk melakukan perbaikan gitu, Elkogers. Sejak tahun 2005 sudah tercatat lebih dari 105 bank yang dicabut izin usahanya di Indonesia dengan mayoritas merupakan bank BPR ya. Bali sendiri menyumbang belasan kasus Elkogers untuk penutupan BPR dalam kurun waktu tersebut. Meski begitu, ya nasabah tidak perlu panik karena seperti yang pernah kita atau kami sampaikan terlebih dahulu ya Elkogers ya, bahwa ada lembaga penjamin simpanan atau LPS yang akan memastikan simpanan nasabah yang memenuhi syarat tetap dijamin hingga maksimal 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Dan tentunya proses pembayaran klaimnya juga dilakukan langsung oleh LPS tanpa perantara. Nah, OJK menilai kondisi industri BPR sebenarnya justru menunjukkan perbaikan, Elkogers. Jumlah bank yang ditutup ini mulai menurun, sementara proses merger atau penggabungan BPR terus didorong agar industri menjadi lebih sehat tentunya, dan tujuannya yaitu agar lebih kompetitif. Nah, jadi Elkogers, Anda harus tetap waspada dan pastikan menyimpan dana di bank yang sehat ya, serta memahami ketentuan penjamin simpanan Anda.

0: 96.9
1: El Cogra Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
3: Sakitnya tuh di sini.
4: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
3: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
4: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
3: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
4: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
3: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
5: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
7: The best music, the amazing FM. El Cougar Radio Bali.

96.9 El Kogel Radio Bali, butiran debu. Yah, itulah ketika Anda memilih pasangan atau mungkin teman yang salah, El Kogers ya. Anda setelah sekian banyak perjuangan yang Anda berikan untuknya, tapi ternyata tidak dianggap apa-apa, hanya butiran debu. Kok jadi dangdut? Butiran debu dari Rumor ya, El Kogers ya. Dan ngomong-ngomong soal tak dianggap nih, wih, tak dianggap gak tuh? Apakah Anda pernah menyekrol media sosial lalu

yang tinggi Elkogers. Nah, orang dengan EQ tinggi ya tidak menjadikan media sosial sebagai pelarian saat sedang sedih, marah, atau stres. Jadi mereka lebih mampu mengenali dan mengelola emosinya tanpa harus terus-menerus scrolling ya biasa ya. Karena saya juga sering dengar ya dari beberapa teman-teman yang mungkin paham gitu ya dengan psikologi. Kalau orang yang terlalu bermain media sosial dan fokus banget di situ, itu kadang ada tanda-tanda memang sedang stres gitu Elkogers. Jadi pagi, ketemu paginya lagi, itu hanya scrolling media sosial dan fokus ke situ doang tanpa melihat lingkungan sekitar atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya gitu. Nah, namun yang ini beda Elkogers ya, karena mereka juga jadi tidak mudah terpancing oleh konten provokatif. Sebelum berkomentar atau membagikan sesuatu, orang-orang yang memiliki EQ tinggi ini mereka cenderung berpikir sejenak agar tidak bereaksi secara impulsif. Nah, selain itu media sosialnya juga digunakan untuk menjaga hubungan dan berbagai hal yang bermanfaat, bukan demi mencari pengakuan atau validasi dari orang lain. Jadi ketika ada sesuatu yang mungkin menurut mereka membuat risih gitu ya, entah pemikiran mereka jadinya saya tidak perlu informasi-informasi seperti ini, mereka lebih memilih untuk hide atau mungkin meng-unfollow atau tidak mengikuti kembali hal-hal tersebut, Elkogers. Nah, ketika mereka merasa penat ya, mereka juga lebih memilih melakukan refleksi diri atau meditasi atau mungkin aktivitas yang menenangkan lainnya dibandingkan terjebak oleh doom scrolling yang justru malah bisa menambah stres Anda. Jadi bagaimana Elkogers dengan kebiasaan Anda saat menggunakan media sosial? Hayo, mungkin ini saat yang tepat ya untuk mulai menggunakan media sosial lebih bijak dan secara sadar.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agam Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.
3: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak. Ada aja yang diakalin. Ji? Ji? Mih, Dewa Ratu. Kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
4: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
3: Tebu? Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
4: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
3: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
4: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
3: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
4: Betul. Bayangin nih, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
5: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.
7: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
8: Yeah! You are listening!

96.9 El Koger Radio Bali. El Koger, kadang kita kalau misalnya dengerin lagu atau mungkin mencium aroma masakan, kadang itu tiba-tiba tersenyum sendiri ya. Jadi kayak mengingatkan pada masa kecil gitu, El Koger. Nah, perasaan itu ternyata dikenal sebagai nostalgia ya, dan menurut psikologi ternyata memiliki manfaat bagi kesehatan, kesehatan mental tentunya. Nostalgia itu muncul ketika otak mengingat kenangan yang indah, dan proses ini dapat memicu pelepasan hormon yang membuat kita merasa lebih bahagia, nyaman, dan terhubung dengan orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kita. Tidak hanya itu, El Koger, nostalgia juga menjadi cara alami otak mengelola stres, kecemasan, atau rasa kesepian. Jadi saat menghadapi tekanan, mengenang momen-momen positif itu dapat membantu memperbaiki suasana hati. Wah, benar banget sih ini. Soalnya kalau saya sendiri ya, saya pribadi, ketika ada sebuah masalah atau tekanan atau pas rasa stres muncul, itu suka mengingat hal-hal yang seru atau hal-hal yang menyenangkan yang pernah saya alami sebelumnya. Makanya kadang saya suka lari ya atau jogging itu sambil ngobrol mengingat hal-hal yang menyenangkan, tapi sambil lari ngobrol sendiri. Tapi kalau untuk saya itu sangat efektif sih, El Kogers. Dan ini masih lanjut ya tentang nostalgia. Menariknya, El Kogers, otak ini memang lebih mudah menyimpan kenangan dari masa remaja hingga dewasa awal. Itulah sebabnya lagu, tempat, atau pengalaman di masa tersebut sering banget terasa begitu membekas gitu di hati. Wah, apalagi Anda yang dulu sering mendengar lagu-lagu di zaman 90-an misalnya, itu misal kalau nggak salah kita lagi umur SMP atau SMA yang untuk kelahiran 90-an ke atas nih. Nah, itu pasti ingat banget dengan lagu-lagu yang sempat diputarkan dulu, El Kogers ya. Walaupun sudah lama tidak kita dengarkan ataupun tidak pernah kita hafalkan sekalipun, pas lagu itu diputarkan langsung terbayang memori-memori zaman-zaman kita pas masih muda. Ya, berasa udah tua aja gitu ya. Nah, psikolog juga menemukan, El Kogers, bahwa nostalgia dapat membantu seseorang menemukan makna hidupnya, meningkatkan rasa percaya diri, dan bahkan menumbuhkan optimisme untuk menghadapi masa depan. Namun ingat ya, bernostalgia sebaiknya tidak berlebihan. Jadikan kenangan indah sebagai sumber semangat untuk melangkah ke depan, bukan alasan untuk terus hidup di masa lalu.

96.9 El Kogel Radio Bali, bunga di tepi jalan. Apakah Anda suka berjalan-jalan dan menemukan bunga di tepi jalan? Ya, tapi jangan asal petik ya El Kogel, siapa tahu itu tamannya orang. Hanya mengingatkan saja gitu El Kogers. Dan ternyata jika Anda sering berjalan-jalan setiap paginya ya, mengeluangkan waktulah setiap pagi gitu sekitar 15 menit, Anda bisa mendapatkan banyak manfaat ternyata El Kogers untuk kesehatan Anda. Ya karena kebiasaan berjemur di bawah sinar matahari pagi ini ternyata baik banget loh untuk tubuh maupun pikiran Anda. Manfaat pertama nih, bisa banget membantu tubuh untuk memproduksi vitamin D yang tentunya paling penting untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Vitamin ini juga berperan dalam mengurangi resiko pengeroposan tulang seiring bertambahnya usia. Selanjutnya, berjemur juga dapat membantu memperkuat sistem imun Anda karena paparan sinar matahari pagi ini mendukung pembentukan vitamin D yang berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh melawan infeksi ya, Kogers. Lalu ada juga manfaat lainnya di mana sinar matahari pagi juga dapat memperbaiki suasana hati. Cahaya alami ini membantu meningkatkan produksi serotonin, hormon yang membuat kita merasa lebih tenang, bahagia, dan mampu mengurangi stres. Dan gak kalah penting ya, El Kogers, berjemur di pagi hari ini membantu mengatur jam biologis tubuh, sehingga kualitas tidur pada malam hari itu menjadi lebih baik. Nah, pantesan aja ya kalau misalnya kita udah capek berolahraga atau mungkin aktivitas dari pagi itu lumayan padat di luar ruangan ya, kena matahari. Jadi pas malam itu rasa lelahnya itu jam 9 atau jam 10 tuh udah bawaannya pengen tidur aja gitu, El Kogers, pengen merem gitu ya. Nah, agar manfaatnya lebih optimal, El Kogers, Anda bisa melakukan jemur di pagi hari ini sekitar 10 hingga 15 menit sebelum pukul 10 pagi. Dan tentunya tanpa berlama-lama ya, atau tanpa berlebihan gitu, agar kulit Anda tetap terlindungi. Jadi untuk Anda yang suka begadang nih, wah sebenarnya sayang banget ya kalau misalnya terlalu sering begadang, karena jadi agak kurang mendapatkan manfaat sinar matahari kalau Anda bangunnya siang. Karena kan ini kan bagusnya berjemurnya itu sekitar jam 10 ya, jam 10, di bawah jam 10 pagi lah pokoknya, El Kogers. Jadi kalau misalnya bisa, sempatkanlah waktu Anda, El Kogers ya, untuk berolahraga, berjemur di pagi hari, supaya tidur Anda juga bisa nyenyak, hormon-hormon yang baik juga bisa berfungsi dengan baik di tubuh Anda.

96.9 Elkoger Radio Bali. Wah, gak kerasa Elkogers ya. Hampir, sudah 2 jam saya menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi Sabtu malam Minggu, tanggal 27 Juni 2026. Bagaimana Elkogers, informasi tadi apakah menarik dan seru untuk kita bahas? Semoga menarik ya, dan tentunya semoga bermanfaat untuk Anda Elkogers. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah atensi dari jam 12 siang tadi ya bareng saya, dan sudah mau menemani saya di siang hari yang cerah ini. Apakah Anda sudah warak semuanya Elkogers? Sudah pada makan, sudah pada istirahat, atau mungkin ada yang lagi baring-baring nih menikmati waktu siang menjelang sore ini Elkogers ya. Apapun kegiatannya, pokoknya semoga semua bermanfaat, dan di Hari Raya Kuningan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan, semoga kita mendapatkan berkah selalu. Dan akhir kata, saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, tetap tersenyum.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.
3: The next train will be leaving from platform 1.

0: Iniradioku, bukan Iniradioku, bukan Iniradioku. Iya kamu begitu sih. Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cogra Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
0: Music, 96.9.

0: menikmatinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9
3: Alkoga Radio Bali.
4: Ma, mbaknya mana?
5: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
4: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
5: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
4: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
5: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
4: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
5: Berarti kalau ada hak, ada...
4: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
5: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamiu juga kan?
4: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
5: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
6: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
2: 96.9
3: Alkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Halo Elkogar, selamat sore. Dan ini adalah Sunset Program bareng saya Dani Basyari sampai di jam 6 sore.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Selamat sore Elkogars, apa kabarnya? Lama tidak berjumpa Dani Basyari ya. Dan ini adalah Sunset Program edisi Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Karena biasanya ketemu Dani itu malam-malam, kita sambilan request lagu dan kirim salam. Sekarang tumben-tumbenan nih bareng Dani Basyari di sore hari. Dan mungkin karena ini juga hari Sabtu dan ini weekend, gimana nih kegiatan dalam seminggu kemarin Elkogars? Semoga lancar selalu ya. Dan yang hari ini sedang berlibur bersama keluarganya, selamat menikmati liburannya. Maupun yang lagi bekerja atau baru pulang kerja di sore hari ini, semoga selalu sehat sampai rumah, karena sudah pastinya di rumah ada yang sedang menunggu. Dan mungkin ada yang mau request lagu atau kirim salam atau menceritakan bagaimana kegiatan weekendnya, boleh banget nih Elkogars untuk ikut gabungan melalui WhatsApp kita di 081236155909. Boleh juga ke Instagram kita di @elkogafm dan di Facebook kita di Lamkosa Gagana.

0: Santi Om.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: 96.9 Alkogia Radio Bali. Siapa yang masa kecilnya ditemani oleh sosok boneka legendaris bernama si Unyil? Nah, pastinya tidak ada yang tidak kenal ya dengan siapa itu si Unyil ataupun program yang bernama Laptop si Unyil ya Alkogers, yang biasanya menemani kita saat pulang-pulang sekolah ataupun lagi jam-jam istirahat di siang hari. Biasanya tuh ada tuh acara yang bernama si Unyil. Tapi program ini sempat menjadi ikon edukasi paling populer di televisi kita ya. Dan namun tahukah Anda bahwa di balik layar tersimpan kisah pilu mengenai perjuangan hak cipta dan hilangnya identitas karakter yang telah melekat di hati kita selama puluhan tahun. Dan mengapa acara legendaris ini akhirnya harus berhenti tayang? Mungkin ada yang udah sadar ya kalau Laptop si Unyil atau si Unyil sudah tidak ada lagi di televisi Indonesia. Dan masalah utamanya adalah sengketa hak cipta yang cukup pelik nih Alkogers. Sang pencipta karakter yaitu Pak Raden sendiri kehilangan hak kepemilikan atas karyanya akibat kontrak sepihak dengan pihak produksi sejak tahun 1995. Hingga akhir hayatnya beliau terus berjuang demi hak tersebut sambil melukis untuk menyambung hidupnya. Selain itu, wafatnya para pengisi suara ikonik seperti Pak Raden di tahun 2015 dan Pak Oga sendiri pada tahun 2022 kemarin membuat karakter ini kehilangan nyawa yang selama ini menjadi identitas utamanya. Ditambah lagi ketatnya persaingan dengan konten digital zaman sekarang pun, program ini akhirnya terpaksa undur diri dari layar kaca kita. Dan kini si Unyil mencoba bangkit kembali nih Alkogers melalui platform komik digital yang kalau tidak salah itu banyak sekali iklan-iklannya di sosial media ya. Dan dia sepertinya membahas sejarah panjang dan lika-liku bagaimana si Unyil ini. Dan menurut Alkogers nih, bagaimana mengenai evolusi karakter di era modern sekarang? Apakah nilai edukasi yang ia bawa masih tetap relevan untuk generasi sekarang yang mungkin sangat berbeda dengan generasi kita dahulu?
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Oke, ditanya. Rugi.

0: FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Tetewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko

0: Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Sririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
4: Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Dani sudah pasti ini ya, sudah pasti yakin nih kalau misalkan Elkogers pernah melihat buku anak dengan judul yang sangat nyeleneh dan mungkin tidak masuk akal ya. Seperti judulnya Tutorial Service Karburator Motor Supra atau Panduan Pemrograman C+ untuk Anak Balita. Nah, itu lagi rame banget di internet Elkogers, dan sepertinya banyak yang mengira kalau ini hanyalah lelucon di internet aja atau sekedar bercandaan ya. Namun ternyata ada sosok ilustrator atau penulis di balik karya-karya nyeleneh yang sempat viral di berbagai platform media sosial kita saat ini. Siapa sebenarnya sosok di balik ide kreatif yang membuat netizen mungkin geleng-geleng kepala nih Elkogers? Dan ternyata ilustrator tersebut memulai langkahnya dari sebuah keisengan. Ya, dia sebenarnya gabut aja sebenarnya, dan di tengah kesulitan mencari pekerjaan di bidang ilustrasi di zaman sekarang, ia mencoba menuangkan ide uniknya untuk menjadikan ide-idenya buku-buku dengan judul yang sangat absurd, sangat aneh, sangat nyeleneh, dan mungkin mengkocok perut kita ya. Dan siapa sangka buku-buku seperti Panduan Lulus Ujian UTBK untuk Bayi justru laris manis dan menarik perhatian banyak orang, bahkan hingga ke kancah internasional. Ada juga judul yang lucu yang Dani bilang tadi ya, itu Tutorial Service Karburator Motor Supra untuk Anak Balita. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang nyeleneh dan diajak bercanda ya. Dan sebenarnya juga karena bukunya sudah ke kancah internasional, kira-kira apa yang awalnya atau sesungguhnya ini hanya sekedar pelarian dari tekanan hidup, atau justru kini ini menjadi pintu rezeki yang tidak terduga bagi sang ilustrator? Jadi karena dia iseng, mungkin dia frustrasi tidak pernah tidak mendapatkan pekerjaan, akhirnya karena kegabutan dan keisengannya, justru hal itulah yang memberikan pintu rezeki bagi dia. Hingga saat ini, kisah-kisah ini bisa mengajarkan kita bahwa kreativitas terkadang muncul dari situasi yang paling tidak menentu. Ketika pintu kesempatan tertutup, mungkin kitalah yang harus menciptakan pintunya sendiri dengan cara yang paling unik. Nah, kalau menurut Elkogers nih, apakah ide nyeleneh seperti ini memang layak mendapatkan apresiasi setinggi itu?

96.9 Rokoga Radio Bali. Sudah waktunya untuk Dani Basari menyapa yang ikut gabungan melalui sosial media Rokoga Radio Bali. Karena yang pertama ada dari Kadek Giri Mahendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Maroon 5 Sugar. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja yang tumben-tumbenan nih sore-sore. Iya bener banget. Kirim salamnya buat Kak Dani aja seperti yang tadi dan arigato gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi ada dari Madehendra seputaran Tabanan yang mau request lagunya Avril Lavigne, I Will Be. Dan kirim salamnya buat aku yang lagi ngeteh sambil santai. Wah, pas banget ya sore-sore ngeteh, apalagi ini jam-jam menuju senja ya. Pas banget kalau misalnya lagi ngeteh. Dan selamat santai atau selamat bersantai untuk Made Hendra. Buat bosku terima kasih dan selalu bertugas. Sama-sama, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari Toti seputaran Gianyar yang mau request lagunya BCL feature featuring siapa ini ya, kalau nggak salah featuring G-Flow yang Dance Tonight. Salamnya buat Kak Dani aja, selamat sore dan semangat selalu. Terima kasih dan ditunggu lagunya. Dan juga ada dari @vanilatak 7 kalau nggak salah begitu cara bacanya ya, mau request lagunya Roni Parulianka yang Akhir Zaman. Kalau nggak ada boleh lagu yang Tak Ujung dari Roni juga. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih dan selalu bertugas. Oke, ditunggu lagunya.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9.
3: Dikit aja airnya.
4: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
3: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
4: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
3: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
4: Dikit aja airnya ya, Pak.
3: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 90.

96.9 Okoga Radio Bali. Masih bingung nih Okogers untuk menentukan pilihan mau kuliah di mana? Nah, Dani punya rekomendasinya nih, kampus keren untuk masa depan Anda. Kuliah aja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau FPST Unwar yang di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan kampus ini menjadi pilihan yang paling keren untuk Okogers yang ingin atau ingin memiliki karir yang stabil dan berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan perlu diingat nih Kogers, karena pertanian modern zaman sekarang tidak cuma tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi sains dan inovasi yang tingkat tinggi. FPST Unwar mempunyai 4 program studi yang terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Ada agroteknologi untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja, ada juga peternakan dengan kurikulum berbasis industri, ada pula teknologi pangan dan hasil pertanian yang mendukung ekowisata, serta manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berwawasan ekonomi biru dan berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Kuliah di sini Dani jamin nyaman karena staf pengajarnya sendiri terdiri dari profesor, doktor, dan juga magister yang berkualitas. Fasilitasnya pun mantep banget ya Kogers, mulai dari kelas yang bersih dan ber-AC, lalu juga laboratoriumnya lengkap sampai free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya tidak perlu berpikir lama-lama lagi nih Kogers, karena putuskan sekarang juga dan segera daftarkan diri Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap langsung aja klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarto MP di 081338665310. Boleh juga melalui Dr. Inengah Mulyarte MSI MSI di 081338576547.

96.9 LKGR Radio Bali masih di Sunset Program edisi Sabtu, mohon maaf, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Tentunya bareng Dani Basyar di sini LKGR sehingga di jam 6 sore nanti ya. Dan mungkin ada yang sedang dalam perjalanan pulang atau masih berada di tempat kerja di hari-hari weekend seperti ini, semoga semuanya lancar ya, atau mungkin memilih berhenti sejenak untuk menikmati langit yang perlahan berubah menjadi jingga, karena sore selalu memiliki cara yang unik untuk mengajak kita mengingat ya Kogers, mengingat seseorang, mengingat sebuah tempat, atau bahkan mengingat versi diri kita yang pernah kita tinggalkan dahulu. Melalui segmen kedua pada sore hari ini, izinkan saya Dani Basyari menemani Anda dengan beberapa sajak yang mungkin jika kita rangkai menjadi sebuah perjalanan yang menyenangkan. Perjalanan tentang bertemu, perjalanan tentang mengenang, merelakan, dan akhirnya untuk pulang. Dan juga selain itu juga boleh banget Nel Kogars untuk request lagu, kirim salam, atau mungkin ada beberapa sajak puisi yang ingin dikirimkan. Boleh banget melalui WhatsApp kita di 081236155969. Boleh juga di Facebook kita di Elang Kosa Gagana, dan di Instagram kita di @elkogafm.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali. Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir.
3: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong? Aku borong, borong. Iya, iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Glandis Grosir, terlengkap dan termurah.
0: Music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 El Koger Radio Bali. Kalau tadi Dani sudah menyapa gabungan yang ada di WhatsApp, sekarang sudah waktunya untuk menyapa yang ada di Instagram El Koger Radio Bali. Yang pertama ada dari Agus Purwadi 55 yang dari seputaran Mengwi mau request lagunya Saigon Kick, I Love You. Kirim salamnya untuk kakak dan semua El Kogers aja nih katanya. Terima kasih ya kak. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya. Dan juga ada dari Ed Kadegiri Mahendra 2023. Selamat sore Dani. Selamat sore juga Kadegiri Mahendra. Dari seputaran Sanur Kaja yang selalu hadir nih menemani Dani. Wah, terima kasih banyak ya. Mau request lagunya Bondan Prakoso and Fade to Black, Tak Terkalahkan. Kirim salamnya untuk sahabat El Koger aja. Terima kasih dan arigato gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya. Lanjut lagi, ada dari Kade Hendra 929 dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya The Dance Company, Papa Rock and Roll. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Ada juga dari @kadegirimahendra@gmail.com9. Wah, ini akun Instagramnya unik sekali ya, pakai nama emailnya. Selamat sore Dani, selamat sore juga dari seputaran Sanur, mau request lagunya One Direction, Story of My Life. Kirim salamnya untuk kakak aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Ada juga dari Adi Suputra dari seputaran Abian Semal yang mau request lagunya Fanny Sugi, Dahayu. Dahayu apa Rahayu nih judulnya ya, nanti kita cari. Dan selamat Hari Raya Kuningan bagi semua ton El Kogers yang merayakan. Selamat Hari Raya Kuningan bagi yang merayakan untuk El Kogers ya. Dan kirim salamnya untuk Dani Basyari aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Dan juga ada dari Ibu Nyoman Latri, neneknya Adi Suputra dari Abian Semal juga, yang mau request lagunya Peter Pan yang mungkin nanti. Kirim salamnya untuk sahabat El Kogers dan Pak Dani, terima kasih ya. Sama-sama, jadi ditunggu lagunya.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, kadang ada kalanya yang paling lama tinggal bukanlah orangnya, melainkan jejak-jejak kecil yang pernah ia tinggalkan. Mungkin sebuah bunga, sebuah lagu, atau secangkir minuman yang setiap kali terasa enak atau terlihat menyenangkan bersama dia, selalu membawa kita kembali kepada satu kenangan. Mungkin barangkali memang seperti itu cara kenangan bekerja ya. Ia tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya tumbuh dalam diam ataupun dalam kenangan kita.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Setelah kenangan hadir, biasanya kita mulai bertanya, apakah semua itu pernah benar-benar terjadi atau hanya tinggal dalam ingatan kita saja? Rasanya seperti pernah berada di titik ini, berdiri di bawah langit yang sama dengan harapan yang pernah begitu besar, dan kita pernah percaya bahwa beberapa pertemuan akan berlangsung selamanya. Namun waktu mengajarkan hal yang sangat berbeda. Ada orang yang hadir bukan untuk tinggal, Neil Kogers, melainkan untuk meninggalkan pelajaran. Dan ketika kita menoleh ke belakang, yang tersiksa bukanlah lagi penyesalan, melainkan rasa syukur karena pernah dipertemukan walau hanya untuk sementara. Karena tidak semuanya itu adalah pertemuan yang diciptakan untuk selamanya, dan sebagian besar hanya datang agar kita belajar menghargai waktu.

0: Inira-Dioku! Bukan, Inira-Dioku! Bukan, Inira-Dioku! Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kakak Dioku! Aduh!
1: Aduh! Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia ada putra Dioku! Aku kan mau dengerin Radio C!
2: Ah, Radio C! Mendingan Radio P!
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci! Ini radio yang aci! Dengerin dong!
3: 96.9
0: FM! Ah, aci ya! Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali!

96.9 Elkoga Radio Bali. Yang di WhatsApp sudah, yang di Instagram sudah. Sekarang gantian nih dan ingin menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Facebook Elkoga Radio Bali. Yang pertama ada dari Abdil seputaran Gatsu yang mau request lagunya Radiohead Fake Plastic Trees. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih dan selamat bertugas ya Kak Dani. Terima kasih ya dan ditunggu lagunya. Lanjut ada dari Kade Hendra seputaran Denpasar yang mau request lagunya Niji Hapus Aku. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih dan spasibo dan arigato gozaimasu. Wah, panjang sekali nih. Sama-sama ya, nanti ditunggu aja lagunya. Lanjut ada dari Bli Kade seputaran Sanur yang mau request lagunya Best Style Pompeii. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih, sama-sama. Lanjut lagi ada dari Bli Giri seputaran Sanur yang mau request lagunya Al Ghazali featuring Chelsea Kesayanganku. Kalau nggak ada bisa diganti dengan lagunya Al Ghazali Biasa yang Amnesia Kak. Wow, mantep banget nih. Oke, ditunggu lagunya ya.

96.9 Elkogar Radio Bali. Masih bingung menentukan pilihan mau kuliah di mana nih Elkogars? Nah, Dani punya rekomendasinya nih, kampus keren untuk masa depan Anda yang sangat menakjubkan. Wah. Kuliah aja di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau FPST Unwar yang di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Kampus ini menjadi pilihan paling tepat untuk Anda yang ingin mempunyai karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berkewirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Boleh dicatat nih Elkogars. Jadi zaman sekarang nih, pertanian modern sekarang tidak cuma tentang bercocok tanam, melainkan juga melibatkan teknologi, sains, dan inovasi tingkat tinggi. FST Unwar juga mempunyai 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Ada agroteknologi untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja, ada pula pertanian dengan kurikulum yang berbasis industri, lalu juga ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang mendukung ekowisata, serta manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berwawasan ekonomi biru dan berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Kuliah di sini dan dijamin Elkogars nyaman banget karena staf pengajarnya terdiri dari profesor, doktor, dan magister yang berkualitas. Fasilitasnya pun juga mantep banget nih, mulai dari kelas bersih dan ber-AC, lalu juga ada laboratorium lengkap, sampai free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya tidak perlu berpikir lama-lama lagi nih Elkogars, putuskan sekarang juga dan segera daftarkan diri Anda di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap langsung aja klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga langsung menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarte MP di 081-338-665-310 ataupun ke Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di 081-338-576-547.

96.9 Alkoga Radio Bali. Dan itulah Sunset Program hari Minggu tanggal 27 Juni 2026. Dan itu tandanya Dani Basari akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda nih Alkogers. Tapi sebelum itu Alkogers jangan kemana-mana, karena sebentar lagi akan ada Home Sweet Home Asli Musik Indonesia yang akan ditemani oleh Kak Nari Ratih. Jadi jangan kemana-mana Alkogers. Dan akhir kata dari Dani Basari, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat senja.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi. Indonesia.

0: 이미라디오 꾸
1: 못간 이미라디오 꾸
0: 못간 이미라디오 꾸
1: 일단은 거기 뚜세요 Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat sore menjelang malam Elkoger semuanya. Apa kabarnya di hari Sabtu ini ya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga dapat menikmati di hari Sabtu ini bersama keluarga maupun orang-orang tercinta. Tentunya kembali lagi bersama saya Ratih Nari ya di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dan semoga selama 2 jam ke depan, mulai dari jam 6 sore hingga jam 8 malam nanti, Ratih akan menemani waktu santai Elkogers dengan deretan lagu Indonesia terbaik koleksi Elkoger Radio Bali. Dan tentunya ditambah juga dengan informasi serta berbagai topik ringan yang bisa menambah wawasan kita bersama. Sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan kepada seluruh umat sedharma atau umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga di hari yang penuh makna ini kita semua senantiasa diberikan kerahayuan, kesehatan, kebahagiaan, kedamaian serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan ya. Semoga semangat Hari Raya Kuningan ini dari pagi mungkin sampai jam sore ini bisa beraktivitas, kemudian juga bersembahyang ya, dan membawa keharmonisan di tengah keluarga dan menjadi pengingat untuk terus menebarkan kebaikan kepada sesama. Selain itu juga untuk Elkogers yang hari ini sedang merayakan ulang tahun tepat di tanggal 27 Juni, Ratih juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga juga panjang umur, sehat selalu ya, dimudahkan segala urusannya, semakin sukses dan dalam pekerjaan maupun pendidikan. Dan semoga sore ini menuju malam, waktu diberikan waktu yang tenang bagi yang menikmati waktu bersama keluarga setelah seharian beraktivitas. Semoga kebersamaannya semakin hangat. Dan untuk yang masih bekerja, tetap semangat menyelesaikan tugasnya. Dan bagi Elkogers yang sedang di dalam perjalanan, semoga selalu diberikan keselamatan hingga sampai di tujuan.

0: Center murah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
0: Glendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Glendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Glendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Glendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Glendy Smart, pilihan yang termurah.
4: The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Untuk Elkogers yang masih bingung ya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu sarjana, dan masih membingungkan dan diskusi milih jurusan dan juga fakultas apa nantinya, tenang saja, di sini Rati merekomendasikan untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian Sains

dan Teknologi Universitas Warmadewa, yang mana UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentu saja untuk Elkogers ini adalah pilihan yang logis ya, yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan model yang potensial berkembang. Dan ternyata pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang berminat dengan dunia sains, teknologi, serta sebuah inovasi. Dan tentunya ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu yang pertama ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian yang kedua di sini ada program studi peternakan ya, yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan ditambah juga kurikulumnya yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri kewirausahaan, dan sudah juga mencakup sosial kemasyarakatan. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang di mana di sini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangannya yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Yang terakhir di sini ada manajemen sumber daya perairan untuk perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segar Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan juga Elkogers, perlu Anda ketahui bahwa staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister, serta ditambah adanya kelas yang bersih, kemudian juga ber-AC, dan tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap. Dan ditambah juga adanya free wifi dengan akses internet yang super cepat. Untuk itu, Elkogers tidak perlu bingung, segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, bisa klik di link spenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081338665310 atau juga bisa hubungi Dr. Indengah Mulyarte dengan nomor 081338576547.

0: Shanti Om.
1: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogers, pernah tidak merasa badan itu sudah beristirahat tetapi pikiran tetap terasa lelah? Yang mana bangun pagi itu rasanya tidak bersemangat, pekerjaan yang biasanya diselesaikan dengan mudah itu terasa berat, dan ditambah hal-hal kecil itu membuat emosi itu lebih sensitif dari biasanya. Kondisi seperti ini dikaitkan dengan yang namanya burnout. Jadi burnout itu bukan sekedar rasa lelah setelah beraktivitas apapun melakukan pekerjaan, tetapi kondisi ketika seseorang itu mengalami kelelahan secara fisik, mental, dan juga emosional akibat tekanan yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama ataupun ada memendam sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Fenomena ini banyak terjadi di kalangan usia produktif, mereka yang sedang membangun karir, mengejar sebuah pendidikan, ataupun berusaha memenuhi berbagai tuntutan hidup sekaligus. Dari luar mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam dirinya sedang menyimpan kelelahan yang tidak sedikit. Kadang seseorang itu merasa harus terus bergerak agar tidak tertinggal dari teman-temannya, kemudian juga lingkungan di media sosial juga, yang mana tuntutan itu juga harus selalu produktif, harus mencapai sebuah target tertentu, ataupun harus mampu memenuhi berbagai ekspektasi yang ada di sekitarnya. Tanpa disadari, tekanan tersebut terus menumpuk hingga akhirnya menguras energi dan juga semangat kita dalam melakukan aktivitas. Jadi di tengah kesibukan mengejar berbagai tujuan ya Elkogers ya, penting juga kita mengenali batas kemampuan diri kita dalam mengambil sebuah tindakan, pekerjaan, ataupun usaha. Jadi beristirahat itu bukan berarti rasa malas, mengambil jeda itu bukan berarti menyerah, dan memberi waktu untuk diri sendiri itu bukan berarti tidak produktif. Melainkan, tubuh dan juga pikiran itu juga membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga. Sama seperti handphone ya yang perlu diisi daya ataupun baterai, manusia pun membutuhkan waktu untuk beristirahat agar bisa kembali menjalani aktivitas dengan baik. Karena itu jangan hanya fokus pada pekerjaan, kemudian juga target atau tujuan, tetapi perhatikan juga kesehatan secara fisik, mental yang juga menjadi modal utama dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogar serata punya informasi untuk ibu rumah tangga dan juga anak kos yang sedang menghemat perbelanjaan dan juga mencari promo. Dan tentunya promo itu ada di Klendis. Yang mana Klendis itu hadir dengan promo spesial yang sayang sekali untuk dilewatkan. Mulai dari belanja kebutuhan harian, mingguan, bulanan, itu pun menjadi lebih seru dan pastinya bikin kantong itu tetap aman. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, snack, sampai berbagai produk pilihan lainnya bisa Anda temukan dengan harga menarik tentunya di Klendis. Adapun beberapa promo yang bisa Rata sebutkan yaitu di Greenfield Abon Sapi Original, itu di ukuran 100 gram mendapatkan potongan harga Rp2.000. Selanjutnya juga ada setiap pembelian 2 pieces Promina Baby Crunch Seaweed ya, itu mendapatkan free varian, 1 pieces varian yang sama. Dan dilanjutkan juga ada Little Joy Chicken Tempe, itu mendapatkan potongan harga Rp12.000. Dan juga ada di Diabetasol Jumbo, itu mendapatkan potongan harga Rp8.000. Dan kemudian di sini juga ada madu rasa premium ya di ukuran 910 gram itu mendapatkan potongan harga Rp13.200. Dan tentunya masih banyak sekali promo yang dihadirkan oleh Klendis ya yang bisa Anda datangkan langsung ya, karena bikin rekening aman, kantong aman, karena disediakannya promo yang sangat spesial untuk Anda. Dan segera kunjungi Klendis terdekat Anda ya dan raih berbagai promo spesial yang bisa Anda pilih karena di Klendis terlengkap dan termurah.

Alkogar Radio Bali. Alkogers, sekilas kentang yang memiliki bercak hijau itu mungkin terlihat masih layak untuk dikonsumsi. Bahkan tidak sedikit orang yang menganggap bahwa perubahan warna tersebut hanyalah hal yang biasa. Kondisi ini justru perlu menjadi perhatian yang khusus nih ya, sebelum kentang diolah menjadi makanan. Yang mana warna hijau pada kentang itu muncul karena kentang itu terlalu lama terpapar sebuah cahaya, baik itu sinar matahari maupun lampu. Jadi kondisi tersebut tidak hanya memicu terbentuknya klorofil yang membuat kentang, kulit kentang itu berubah warna, tetapi juga meningkatkan kadar senyawa alami yang bernama solanin. Jadi solanin itu merupakan zat alami yang berfungsi melindungi kentang dari hama. Namun jika kadarnya itu terlalu tinggi dan ikut dikonsumsi manusia, senyawa ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Yang mana biasanya gejalanya berupa mual muntah, sakit perut, diare, hingga sakit kepala. Lalu apakah kentang yang memiliki bercak hijau itu harus langsung dibuang? Tidak selalu ya Alkogers ya, jika hanya hijaunya bagian sedikit, kentang itu masih bisa dikonsumsi dengan cara memotong dan juga membuang seluruh bagian yang berwarna hijau beserta tunasnya secara cukup tebal. Jadi pastikan kentang yang tersisa itu masih berwarna normal, kemudian juga tidak terasa pahit, kemudian cuci bersih dan masak hingga matang. Namun sebaliknya, jika kulit kentang itu warna hijaunya sudah menjebar cukup luas, atau kentang itu memiliki rasa yang pahit, sebaiknya jangan dikonsumsi. Jadi rasa pahit yang muncul itu menjadi salah satu tanda bahwa kadar solanin itu sudah cukup tinggi. Yang perlu diketahui bahwa senyawa ini tidak hilang sepenuhnya meski kentang itu direbus, digoreng, ataupun dipanggang ya, ketika senyawa itu sudah menyebar secara luas. Dan karena itu Alkogers, sebelum mengolah kentang, biasakan untuk memperhatikan kondisi fisiknya terlebih dahulu. Jadi pilih kentang yang masih segar atau fresh, kemudian juga tidak berwarna hijau, tidak bertunas, dan simpan di tempat yang sejuk serta terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Jadi hal sederhana seperti ini, memeriksa bahan makanan sebelum diolah ataupun dimasak, itu dapat membantu kita menjaga kesehatan dan bahkan menjaga kesehatan seluruh keluarga.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

Ini menjadi pengingat bahwa kekerasan itu masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh lapisan masyarakat. Penganiayaan terhadap perempuan tidak selalu berupa kekerasan fisik. Dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan itu juga berupa ucapan atau verbal yang merendahkan, ancaman, tekanan, serta secara psikologis hingga tindakan yang membuat seseorang itu merasa takut atau tidak aman. Dampaknya tidak hanya meninggalkan luka pada tubuh perempuan, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental, rasa percaya diri, bahkan kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Karena itu, setiap bentuk kekerasan itu tidak boleh kita anggap sebagai hal yang biasa ataupun sekedar masalah pribadi yang sepele. Apalagi ketika melihat atau mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan, jangan memilih untuk diam. Yang mana dukungan keluarga, tetangga, teman, maupun masyarakat itu sangat berarti bagi korban, agar mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi situasi tersebut. Bagi perempuan yang mengalami kekerasan, jangan ragu untuk mencari bantuan kepada orang yang dipercaya ataupun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Meminta pertolongan bukanlah tanda kelemahan sebagai seseorang perempuan, tetapi langkah penting untuk melindungi diri sendiri dan juga menghentikan kekerasan agar tidak terus berulang. Maka dari itu, Elko Girls, menciptakan lingkungan yang aman merupakan tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari saling menghormati, menjaga tutur kata, serta tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, sekolah, maupun di layanan publik atau ruang publik ya. Mari kita bersama membangun lingkungan yang lebih aman, kemudian juga memberi dukungan kepada siapapun yang menjadi korban kekerasan. Karena setiap perempuan itu berhak hidup dengan rasa aman, dihormati, dan juga terbebas dari segala kekerasan.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali,

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Untuk Elkogers yang punya anak, keponakan ataupun keluarga di rumah yang masih bingung untuk mikirin kuliah di mana nantinya setelah tamat SMA, kemudian memilih jenjang jurusan apa, di sini Prati punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Yang mana UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, serta sebuah inovasi. Ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Yang pertama di sini ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan konsumsi maupun estetika. Kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Yang kedua, di sini ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulumnya sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Yang ketiga di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang dimana di sini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan untuk perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Yang mana prinsip ini diimplementasikan setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Kemudian disediakan fasilitas kelas yang bersih dan juga ber-AC, dan tak kalah penting adanya laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap. Disertai juga ada free wifi dengan akses internet yang super cepat ya. Jadi untuk Anda tidak perlu bingung untuk memilih jurusan apa nantinya, fakultas apa, dan memilih kuliah di mana. Langsung saja daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa catat di klik di link spenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga hubungi Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081-338-665-310 atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarte dengan nomor 081-338-576-547.

0: Tamo Cougar Radio Bar.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Hey, watch that. I need some music.
4: It rocks. Yeah. You are listening.

juga Radio Bali. Alkogers, kita masih di jam Home Sweet Home ya, Asli Musik Indonesia. Dan kali ini Ratih akan membahas sebuah topik, yaitu small circle itu tidak masalah asalkan tidak saling membandingkan atau menjatuhkan. Mungkin di sini Ratih akan open minded kita semuanya, pikiran kita dibuka tentang sebuah pertemanan. Jadi Alkogers, setiap orang itu memiliki cara yang berbeda dalam membangun sebuah pertemanan. Ada yang nyaman memiliki banyak teman, namun ada juga yang merasa lebih nyaman dengan lingkaran pertemanan yang kecil atau sering disebut dengan small circle. Jadi memiliki lingkaran pertemanan yang kecil bukan berarti seseorang itu antisosial atau tidak bisa bergaul. Justru yang terpenting bukanlah seberapa banyak teman yang dimiliki, melainkan bagaimana kita melihat sebuah kualitas hubungan yang terjalin di dalamnya. Jadi sebuah pertemanan yang sehat adalah ketika setiap anggotanya bisa saling menghargai, saling mendengarkan, dan ikut merasa bahagia ketika salah satunya berhasil meraih sebuah targetnya. Bukan berarti kita harus saling membandingkan sebuah pencapaian yang kita miliki dan juga teman kita, apalagi saling menjatuhkan karena rasa iri ataupun ingin terlihat lebih unggul. Perlu diingat, setiap orang itu memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang lebih dulu berhasil dalam karirnya, kemudian juga ada yang sedang membangun usaha, kemudian juga baru memulai untuk mencari sebuah pekerjaan, bahkan yang masih berjuang mencapai impiannya. Jadi semua itu memiliki waktu dan prosesnya masing-masing. Jadi karena itu, jadikan pertemanan itu sebagai tempat untuk tidak saling bersaing, sebaliknya jadikanlah pertemanan sebagai tempat untuk kita tumbuh bersama, saling mengingatkan ketika melakukan kesalahan, dan juga menyemangati saat menghadapi sebuah kesulitan, dan juga merayakan setiap pencapaian sekecil apapun. Jadi pentingnya kita selain mengapresiasi diri kita sendiri terhadap sebuah apapun usaha yang kita sudah lakukan, apresiasilah orang-orang terdekat yang sudah juga mendukung kita sampai saat ini. Jadi lingkungan pertemanan yang baik bukanlah selalu tertuju dalam segala hal, melainkan yang mampu memberikan masukan dengan tulus, menjaga kepercayaan, dan hadir saat dibutuhkan. Dan hubungan seperti inilah ya, Alkogers ya, yang membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Jadi tidak masalah memiliki small circle atau lingkup pertemanan yang kecil, selama di dalamnya itu ada yang saling percaya, saling menghargai, saling mendukung, dan tidak saling membandingkan ataupun menjatuhkan. Itulah yang namanya lingkungan yang dapat membuat kita tumbuh atau growth menjadi pribadi yang lebih baik.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Dan ya Elkogers, kita sudah di penghujung waktu Home Sweet Home Asli Musik Indonesia, yaitu sudah tepat di jam 8 malam. Dan semoga apapun informasi yang Rati sampaikan dapat menjadi acuan atau bekal dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berbicara, berpikir maupun bertindak. Terima kasih saya ucapkan kepada Elkogers yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan tentunya nanti akan ada Rest and Dream ya, tepatnya di jam 9 malam. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, karena nanti tentunya pasti masih banyak lagi informasi yang bisa Anda dengarkan. Saatnya saya Ratinari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Sampai jumpa.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Hey, watch that! I need some music! It rocks! Yeah! You are listening!

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Dengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: Hey, watch that.
1: I need some music.
0: It rocks.
2: Yeah. You are listening.
3: 96.9.
4: El Toga. Radio Bali.
5: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah, 6 kolom. Lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
6: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
5: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
6: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
5: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
6: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
7: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
8: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
5: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
6: ILY? Oh, I love you.
5: I love you too.

0: Viral of the week. Viral of the week.
1: 96.9 Elkoge Radio Bali. Mungkin bagian paling sulit dari mencintai bukanlah perpisahan, melainkan menerima bahwa seseorang dapat menemukan kebahagiaannya tanpa kehadiran kita. Dan ketika kenyataan itu datang, kita hanya memiliki dua pilihan, terus menetap di masa lalu atau perlahan melangkah menuju hari yang baru. Dan hai Elkogers, Dani Basir di sini, dan ini adalah Rest and Dream sampai di jam 11 malam.

0: Iniradioku, bukan Iniradioku, bukan Iniradioku. Iya kamu, kok gitu sih?
1: Iya kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh, aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Kokogar Radio Bali. Halo Kokogar, selamat malam. Balik lagi bersama saya Dani Basyari, tentunya di Rasain Dream edisi Trending Topic hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Bagaimana kabarnya Kokogar di malam hari ini ya? Karena tadi sore kita sempat bertemu dan sekarang di malam hari kita bertemu lagi nih Kokogar. Dan kita akan membahas apa yang terjadi di sepekan ini. Mungkin hal-hal yang seru atau yang bikin kita geleng-geleng kepala, bikin kita ketawa, dan banyak lagi ya kan. Jadi akan kita bahas pada malam hari ini. Dan mungkin ada Elkogers yang masih di jalan, mau pulang ataupun mau berangkat kerja lembur, walaupun hari Sabtu ya, mungkin ada shift malamnya. Hati-hati di jalan, semoga pekerjaannya selesai sampai tuntas ya, dan pulang nanti dalam keadaan senang karena kerjaannya udah selesai. Pun kalau misalkan ada yang sudah di rumah, sudah santai, sudah menikmati malam minggunya, wah menarik sekali ya, malam minggu sama siapa itu? Bercanda ya. Jadi kalau misalkan ada yang menikmati malam minggunya dan ingin mengucapkan juga selamat malam minggu, selamat menikmati liburannya di weekend ini, semoga liburannya ya sudah membayar dari kecapean atau aktivitas yang telah kita lakukan dalam seminggu kebelakang. Dan tentunya selain kita akan membahas tentang apa yang rame pada seminggu kebelakang, dan juga ingin mengajak Elkogars untuk gabung di WhatsApp ya, yang mungkin ingin kirim lagu atau request kirim salam maupun request lagu, boleh banget melalui WhatsApp di 081236155969, boleh juga di Instagram kita di @elkogafm dan di Facebook kita di Elangkosa Gagana.

96.9 El Koger Radio Bali. Berita pertama yang akan kita bawakan El Koger yang ramai pada seminggu ini adalah sebuah kabar duka dari Bandung yang menjadi perhatian kita semua. Seseorang perempuan yang berinisial YTR menjadi korban tindakan kekerasan yang tidak manusiawi selama 3 tahun terakhir. Kasus ini bahkan mendapatkan perhatian khusus loh dari Pak Presiden El Koger, dan kalau dipertanyakan mengapa kejadian ini bisa terjadi dan bagaimana kondisinya sekarang. Jadi kronologinya, selama 3 tahun korban disekap dan disiksa oleh pelaku hingga mengalami luka permanen yang sangat menyedihkan. Setelah kita telusuri lagi nih beritanya El Koger pun, sebenarnya korban ini seperti dipaksa oleh sang pelaku menato namanya di bagian tubuh tertentu dan juga wajah dari sang pelaku. Jadi ketika korban ini mendapatkan kekerasan, di satu sisi dia dipaksa nih untuk mempunyai tato nama dari sang pelaku dan juga wajahnya. Dan ada berita lain lagi, El Koger, Kepala Staf Kepresidenan Bapak Dudung Abdurrahman telah menjenguk korban untuk memastikan pemerintah memberikan dukungan penuh. Presiden juga telah berpesan agar kasus ini ditangani dengan tegas dan pelaku bisa diberikan hukuman setimpal sesuai aturan yang berlaku. Dan kondisinya saat ini, kepolisian sedang memproses hukum untuk menegakkan keadilan bagi korban. Mari kita bersama mendoakan kesembuhan dari YTR, dan mari lebih peduli terhadap keamanan di lingkungan sekitar agar menjadi kejadian seperti ini tidak terulang kembali, nih El Kogers.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
1: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali memasuki akhir Juni. Lini masa media sosial kita mendadak panas kembali nih LKGers. Bukan karena cuaca, melainkan karena demam pengumuman jadwal konser musisi internasional maupun lokal yang siap mengguncang Indonesia di paruh ke

2 tahun 2026 ini. Istilah war ticket pun kembali menjadi topik hangat yang menghiasi obrolan kita sepekan ini, Alkogars. Dan mungkin rasanya baru kemarin banget nih kita menikmati euforia konser. Sekarang daftar penampilan kelas dunia sudah mengantre kembali nih untuk menyapa penggemarnya di tanah air. Dan tentu saja ini menjadi ladang interaksi yang seru bagi kita semua ya, untuk persiapan mental, koneksi internet yang stabil, hingga mungkin menabung berbulan-bulan demi kursi terbaik untuk menonton konsernya. Menjadi cerita di balik setiap perburuan tiket memang menjadikannya sebuah antusiasme yang sangat luar biasa dan membuktikan betapa musik selalu mempunyai tempat istimewa di hati kita semua ya, Elkogers. Dan sekarang Dani penasaran nih, konser siapa nih yang kira-kira paling Elkogers tunggu tahun ini? Dan seberapa serius modal atau persiapan yang sudah Elkogers siapkan untuk memenangkan war tiket nanti?

96.9 LKOGAR Radio Bali. Sekarang sudah saatnya nih LKOGARS Dani ingin menyapa yang sudah ikut gabungan melalui sosial media LKOGAR Radio Bali. Ada dari Kadegiri Mahendra Seputaran Sanur yang mau request lagunya Charlie Puth, One Call Away. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas ya. Oke, ditunggu lagunya. Lalu ada dari siapa ini? Madehendra dari Seputaran Tabanan yang mau request lagunya Alan Walker, Sing Me To Sleep. Kirim salamnya buat aku yang lagi santai dan sambil ngeteh. Buat bosku, terima kasih dan selamat malam. Wah, enak banget nih ya. Malam mingguan sambil ngeteh dan sambil menyantai. Wah, itu emang kenikmatan duniawi sepertinya. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi nih, Rokogers. Ada dari Edza. Nia, selamat malam kak, selamat malam juga. Mau request lagunya Nabila Taqiyah yang Cegil, boleh nggak kak? Boleh banget. Kirim salamnya buat teman-teman Tenap, semoga kita sehat-sehat selalu. Terima kasih. Wah, doanya bagus banget ya. Semoga kita sehat selalu juga. Wah, terima kasih das untuk Edzania yang sudah merequest lagunya ya. Nanti akan Dani puterin. Lanjut lagi nih, ada dari Adi Suputra Seputaran Abian Semal yang mau request lagunya Geisha, Cinta dan Benci. Kirim salamnya untuk Dani Basyareja. Tadi siang kayaknya Dani sudah siaran sunset ya. Iya, benar banget tadi tumben-tumbenan nih. Biasanya malam-malam seperti ini bareng Dani ya, untuk request-request lagu. Dan tumben tadi sore di sunset ada Dani. Dan sekarang balik lagi nih di malam ketemu Dani lagi. Semoga gak bosan-bosan ya Rekogers ketemu Dani terus. Bercanda ya. Dan sekarang Dani siaran Rest and Dream edisi Trending Topic. Benar banget. Hari ini, malam ini kita membahas trending topic, apa yang sudah terjadi dalam sepekan kebelakang. Mungkin ada hal-hal seru mungkin yang mungkin mau diceritakan juga. Boleh banget Rekogers ikut gabungan, nanti bakal Dani bacain. Kirim salamnya itu aja kak, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 El Kogar Radio Bali. Lanjut lagi nih El Kogars, dan ingin menyapa yang sudah ikut gabungan ya. Ada dari Nyoman Latri dari seputaran Abian Semal yang mau request lagunya Selaun Seven, judulnya Sevia. Kirim salamnya buat Kak Dani aja dan sahabat El Kogars. Terima kasih. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya. Lanjut lagi, ada dari @kadekgini_mahendra 2023. Wah, ini nama akun Instagramnya emang menarik banget ya. Selamat malam Dani, selamat malam juga. Mau request lagunya Last Child yang Seluruh Nafas Ini. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Arigato gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya. Lalu ada dari Kade Hendra 929 dari seputaran Sanur yang mau request lagunya The Massive, Di Bawah Langit Yang Sama. Kirim salamnya untuk Dani Basyari juga. Terima kasih dan sehat selalu. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan ada dari @kadegirimahendra@gmail.com. Selamat malam Dani, selamat malam juga. Dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Rihanna Diamonds. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih banyak. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 Okoga Radio Bali. Kembali lagi bareng Dani Basyari di Rest and Dream edisi trending topik hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Gimana nih Okoga, sudah jam 10 malam kabarnya? Semoga masih setia dan stay tune ya untuk dengerin Rest and Dream bareng Dani Basyari di sini. Karena tadi juga sudah ada yang notice ya, tadi sore bareng Dani di Sunset dan sekarang di Rest and Dream bareng Dani lagi. Ya semoga Elkogers gak pernah bosan ya dengerin saya bercanda. Jadi gimana nih Elkogers kegiatan pada malam minggu ini? Semoga kegiatannya menyenangkan ya. Mungkin ada yang lagi nonton film nih di bioskop bareng pasangannya ya kan. Apalagi sekarang banyak sekali film-film bagus yang ingin ditonton. Dan juga ada sih sebenarnya playlist film-film yang bagus yang ingin ditonton. Cuma mungkin nanti-nanti aja. Atau mungkin ada yang lagi di perjalanan baru pulang, atau ada yang mau berangkat bekerja di weekend-weekend begini ya. Dani juga mendoakan semoga sehat selalu. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang nih Elkogers di malam-malam begini, semoga yang kita lakukan itu menyenangkan dan kita pulang dengan selamat, karena pastinya di rumah itu sudah ada yang menunggu. Siapa lagi bukan, kalau bukan orang yang kita sayangi pastinya menunggu di rumah. Wah. Dan selain itu juga nih Elkogers, kalau Elkogers mau kirim salam ataupun request lagu, boleh banget ya ke WhatsApp kita di 081236155969. Boleh juga di Facebook kita di Elang Kosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Jadi jangan kemana-mana dulu nih Elkogers, karena hari ini temanya tentang trending topic. Sudah pasti kita akan membahas hal-hal menarik yang telah terjadi dalam seminggu kebelakang sampai di jam 11 malam.

96.9 Alkogia Radio Bali. Tadi kita sudah menyapa yang ada di WhatsApp, yang ada di Instagram. Sekarang genten Alkogers, kita akan menyapa yang sudah ikut gabungan di Facebook Alkogia Radio Bali. Karena sudah ada dari siapa ini ya, Kane Hendra dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Al Ghazali, Amnesia. Kirim salamnya untuk Kadani aja, arigato gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya. Wah, ini kayaknya emang bisa bahasa Jepang kayaknya ya. Atau kayaknya kebanyakan nonton anime nih, jadi bisa apa istilahnya mengerti bahasa Jepang seperti arigato gozaimasu, do itashimashite mungkin, atau itadakimasu gitu, mungkin sudah hafal ya. Bercanda kok guys. Jadi lagunya nanti ditunggu aja ya, karena akan Dani puterin. Lanjut lagi nih, ada dari Kade Hendra dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Coldplay Viva La Vida. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih banyak. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi, ada dari Kade Giri seputaran Sanur yang mau request lagunya Bondan Prakoso featuring Fat to Black, Kita Selamanya. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja dan sukses selalu. Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih banyak doanya ya. Dan lanjut lagi nih, ada dari Komang Aryani seputaran Denpasar yang mau request lagunya Linkin Park One Step Closer. Kirim salamnya untuk sahabat Elkoger saja dan juga Pak Dani, sehat selalu. Wah, terima kasih banyak doanya dan ditunggu aja lagunya.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. 96.

96.9 Alkogar Radio Bali. Mungkin dari Alkogars ada yang hafal nih dengan jargon Hi, I'm Johnny Knoxville and welcome to Jackass. Jadi mungkin ada yang hafal ya dengan jargon itu. Dan kabar baiknya nih Alkogars, pada pekan ini film terakhir mereka berjudul Jackass Best and the Last telah resmi dirilis secara global. Apakah ini benar-benar akhir dari perjalanan mereka selama 26 tahun? Dan filmnya kalau tidak salah itu sudah rilis kemarin Jumat, Telkogers. Jadi mungkin ada yang penasaran bagaimana filmnya atau sekedar untuk mengobati kenangan-kenangan masa lalu atau masa-masa kecil ya, ketika kita pernah main PS2 dan ini ada gamenya loh, Telkogers, tentang Jackass ini. Jadi film ini bukan sekedar aksi gila ya, tapi perayaan persahabatan yang menyentuh. Kita akan melihat kombinasi stunt baru, rekaman lawas yang mungkin belum pernah tayang, hingga kenangan akan perjalanan panjang mereka. Menariknya nih Alkogars, Knoxville meluruskan bahwa meski terlihat agak nyeleneh, semua aksi berbahaya itu selalu dilakukan dalam kondisi sadar dan penuh demi keselamatan nyawa. Jadi pun kalau misalkan kita melihat itu adalah adegan-adegan yang mungkin nyeleneh dan aneh, mereka sudah melakukannya dengan sadar. Dan boleh kita garis bawahi ya, kalau mereka semua ini adalah profesional. Jadi bisa dibilang mungkin kerjaannya mereka dulu adalah sebagai stand dalam artian pemeran pengganti ya, yang biasanya ada adegan bertarungnya nih itu diganti oleh stuntman. Nah, mereka ini dalam film Jackass ini adalah orang-orang yang bekerja sebagai posisi stuntman tersebut. Jadi mungkin memang karena mereka udah kebiasaan dengan aksi yang nyeleneh, jadi badannya itu sudah kebal lah istilahnya, Alkogars. Dan seperti yang dibilang tadi, mereka melakukan ini semua dalam keadaan sadar dan demi keselamatan nyawanya mereka. Dan ternyata lagi nih Alkogars, dibalik kegiatan-kegiatan nyeleneh fisiknya mereka, ada ikatan persahabatan yang luar biasa kuat. Berhubung ini adalah film terakhir mereka, aksi mana sih yang paling membekas atau paling bikin Alkogars ngilu sampai sekarang ketika melihat filmnya?

96.9 El Koger Radio Bali. Panggilan untuk El Kogers yang menjadi nakama nih El Kogers, ataupun menjadi fans dari One Piece ya. Karena di lini masa media sosial kita akhir-akhir ini benar-benar pecah banget nih, setelah Netflix dan WIT Studio resmi merilis teaser atau trailer perdana untuk proyek remake legendaris mereka, yaitu The One Piece. Siapa sih yang tidak kenal One Piece ya? Serial animasi yang hingga kini masih berjalan serial aslinya, tapi tiba-tiba mendapatkan remake lagi, diulang lagi ceritanya dari episode 1 dengan beberapa aspek yang di-upgrade nih, Kogers. Setelah penantian panjang, akhirnya kita bisa melihat kualitas visual spektakuler yang digadang-gadang setara dengan film layar lebar. Apakah kita akan menyaksikan trailer ini yang mungkin akan berpikiran apakah sukses untuk membikin kita merinding dengan trailernya ini? Mungkin juga Kogers ada yang pernah ataupun sudah melihat cuplikannya ya, di entah di Instagram, di YouTube mungkin, bagaimana trailernya ini menyuguhkan visual-visual yang sangat spektakuler dan seperti ibarat kata itu membuat mata kita terlena dengan animasinya. Karena memang kualitas animasinya ini sungguh luar biasa El Kogers, dengan desain karakter modern yang tetap setia pada gaya orisinal dari kreatornya, yaitu Eiichiro Oda. Kabar yang paling dinanti, formatnya akan jauh lebih padat. Ibaratnya ketika kita menonton satu episode dulu itu dibagi beberapa chapter, nah ini akan dipadatkan lagi ceritanya El Kogers. Jadi kita tidak akan pusing untuk menerima bagaimana jalan ceritanya berjalan. Musim pertamanya pun hanya akan terdiri dari 7 episode yang berdurasi panjang, yang sekiranya merangkum seluruh petualangan awal Luffy di East Blue hingga bertemu Sanji. Kabar baik lainnya nih El Kogers, pengisi suara ikonik seperti Mayumi Tanaka dipastikan kembali untuk menghidupkan karakter Luffy. Ya, siapa yang berani ya untuk mengganti karakter dari suara si Luffy, karena kan ibaratnya kita sudah melekat nih sebagai siapa yang menjadi voice actor dari Luffy. Meski kita harus bersabar karena serial ini baru akan tayang eksklusif di Netflix pada Februari 2027. Ya, sekarang sudah Juni ya, jadi kita harus menunggu lagi nih El Kogers setidaknya 7 bulan untuk menonton animasi dari One Piece yang terbaru. Antusiasmenya pun secara global ini sudah sangat tinggi. Proyek ini tentu menjadi angin segar bagi kita yang ingin menikmati petualangan awal Luffy dengan tempo yang lebih intens. Bagaimana ekspektasi Anda nih El Kogers terhadap remake yang sudah berjalan ini? Apakah sudah puas dengan apa yang ditampilkan dalam trailernya?

96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogar, sekarang dunia pendidikan dan pelatihan kita saat ini sedang diselimuti rasa duka nih Alkogar. Karena beberapa hari belakangan nih, sebuah kabar memilukan datang dari kegiatan latihan dasar militer bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih, di mana 5 orang peserta dilaporkan telah meninggal dunia ya. Dan kita tentunya bertanya-tanya nih Alkogar, mengapa pelatihan yang seharusnya bertujuan untuk membangun kompetensi justru harus berakhir dengan kehilangan nyawa yang amat berharga? Dan insiden ini pun langsung menuai perhatian serius nih Alkogar dari berbagai pihak, termasuk jajaran DPR yang banyak menyarankan agar program ini dievaluasi atau dihentikan sementara, mengingat pola pelatihannya dinilai terlalu berat dan kurang selaras dengan kebutuhan tenaga manajerial koperasi. Selain itu juga tercatat pula fakta bahwa ada 32 peserta yang diketahui sedang dalam kondisi mengandung ya, sehingga harus dipulangkan. Hal ini pun memicu diskusi di masyarakat nih Alkogar, apalagi netizen, mengenai seberapa jauh sebetulnya urgensi metode militer diterapkan dalam rekrutmen profesi seperti ini. Ya ibarat kata ini manajer suatu perusahaan ya, tapi dia mendapatkan pelatihan militer yang sebenarnya mungkin kalau kita pikirkan ini sudah melenceng jauh ya. Dan tragedi ini Alkogers menjadi pengingat yang sangat berharga bagi kita semua bahwa keselamatan dan perlindungan nyawa harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap metode pelatihan. Kita pun tentu berharap ya evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar kenyamanan dan keamanan peserta kedepannya dapat lebih terjamin.

96.9 Elkoger Radio Bali. Sudah jam 11 malam nih Elkogers. Itu tandanya Dani Basyari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sebelum nanti Dani makin ngelor ngidul berbicaranya. Dan ya, Dani ingin berterima kasih untuk Elkogers yang sudah stay tune dari jam 9 malam tadi ya hingga jam 11 malam sekarang. Sudah mendengarkan bagaimana berita-berita asik ataupun berita-berita yang bikin geleng-geleng kepala yang sudah terjadi seminggu kebelakang. Dan juga untuk Elkogers, Dani mendoakan semoga sehat selalu dengan bagaimana cuaca sekarang ini. Jangan lupa untuk menyiapkan yang namanya minyak angin, vitamin, dan sebagainya. Mungkin kalau emang sekarang dirasa sudah mulai sakit atau mulai tidak enak badan dan mungkin sudah mencoba minum obat, lebih baik langsung ke dokter aja ya Elkogers, jikalau takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk itu semua, akhirnya Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih telah mendengarkan Rest and Dream edisi Trending Topic hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Untuk itu akhir kata dari Dani Basyari, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang yang masa. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Dinas Kelautan mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis. Kerasa kembali

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: Santi Om.
1: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini dulu.

0: menikmatinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkoger juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkoger senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoger Radio Bar.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9
3: FM El Cobra Radio.

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis. Kekerasan kembali terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam.

0: 96.6 Nel Koger Radio Bali. Selamat hari Minggu Koger.
1: Minggu pagi kembali ada Mika Karisa
0: dan Yuda Kusuma di Beautiful Sunday.
1: Cuma sampai jam 9 pagi.
0: Stay tuned.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Alcog Radio Bali. Puerto Nico Batore mi dicono. Son por en el. Español.
1: Hafal yuk.
0: Ini kita seperti radio di Spanyol pagi-pagi. Wih, asik sekali dengar si lagu-lagu tipe seperti ini. Jarang banget saya dengar hari ini ya.
1: Iya, ya, di era seperti sekarang jarang sih memang. Tapi ya ketika ada satu yang nyempil gini ya pagi-pagi, pasti akan ada nuansa yang berbeda sih.
0: Benar, mungkin orang-orang zaman sekarang mikirnya ini lagu apa sih? Inilah lagu oldies.
1: Judulnya
0: Besame Mucho. Nanti gampang banget carinya di YouTube misalkan Mucho. Mucho, Mucho, Mucho. Jadi kalau dengar lagu ini keinget banget. Oh, dulu lagu-lagu lama itu banyak varian ya. Tadi kita dapat dengar Queen, Radio Gaga, semi-semi elektronik menuju akhir kejayaannya dia.
1: Yeah.
0: Terus ada lagu-lagu Spanyol. Gitu. Oh, kalau sekarang hampir semua tuh rata lagu.
1: Rata.
0: Ina tani kamu, tani aku.
1: Kita nggak mau jelasin ngerti iklan.
0: Iya, tapi kalau mau beriklan kita membuka ya, ada yeah. Nanti di office kita ada di 0361241294 boleh beriklan di sini kok ya.
1: Kan sekarang rata-rata begitu.
0: Benar.
1: Tensi-tensi gitu ya.
0: Tensi
1: ya orang bilang.
0: Dulu orang bilang kamu kena tensi, wah kesehatan. Sekarang ternyata kesehatan itu sudah menjadi penyanyi sekarang. Bagus-bagus sekarang lagu ya. Dan orang buat lagu sekarang katanya gampang banget. Waktu itu saya sempat lihat wawancaranya Tantri Kota kan. Dia ngelihat sesi pembuatan lagunya Lomba Sihir, dia kaget katanya.
1: Iya. Yeah.
0: Zaman saya dulu kalau salah ulang. Tapi katanya kalau sekarang Lomba Sihir bikin lagu, itu bagus tuh, rekam langsung gitu. Itu bagus, rekam langsung. Cepat banget ya gitu.
1: Ya, perbedaan zaman ya, memang sekarang kan eranya teknologi gitu kan. Jadi segala hal itu kita kayak dapat perbantuan gitu loh ya,
0: bener,
1: bisa
0: bener.
1: Lebih cepat gitu, tapi tergantung kita menggunakannya dengan bijak ya.
0: Betul.
1: Sehingga itu support apapun yang kita buat, karya-karya kita juga. Dan kalaupun ada di antara Anda yang memang pengen menggeluti ranah itu gitu, mungkin bisa eksplorasi ya.
0: Benar.
1: Dari wah, kalau misalnya kita ngomongin genre musik dari zaman 80-an bahkan sebelum itu sampai sekarang, itu ada banyak banget
0: Akogars. Dan momen-momen di zaman dulu dengan keterbatasan bisa membuat musik yang luar biasa ya. Sekarang orang biasa pun bisa membuat musik luar biasa. AI pun bisa membuat musik. Tapi untuk mengenang lagi nuansa-nuansa vintage yang pernah jaya di eranya ya, kami hadir kembali di sesi Beautiful Sunday ini dan juga memberikan beberapa informasi terkait dengan berita-berita yang pastinya asik, aktual dan faktual terpercaya ya, dari jam 7 sampai jam 8 di sesi berisik itu Anda.
1: Iya, lanjut lagi nanti di jam 8 pagi akan ada Sidul, informasi jadul. Nah, di momen ini kita akan mengenang sesuatu, Elko Ger.
0: Siapa yang mau dikenang?
1: Aduh, siapa dan apa ya? Pastinya dulu-dulu itu ada fenomena-fenomena tertentu, Elko Ger, kejadian atau pengalaman tertentu yang pastinya akan bikin Anda berpikir, iya ya, pernah melalui itu juga ya, sekarang udah gak pernah, sekarang udah di titik aman kehidupan.
0: Benar. Dulu kok rasanya berat banget ya. Ternyata sekarang jam 9 ya.
1: Iya.
0: Nah, dan juga kita sambil dengerin lagu-lagu jadul koleksi Eko Gare di Bali, masih barengan sama Yudha Kusuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
1: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
3: Om Swastiastu, saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan Staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
4: Sakitnya tuh di sini.
5: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
4: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
5: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
4: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
5: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
4: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
6: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
7: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

0: 96.6 Elkogal Radio Bali. Bagi Anda yang ingin masuk ke kampus keren di Indis Ekonomi ya, tentu saja kami menyarankan Anda kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dengan banyak prodi, dan ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Ngomongin pertanian modern tidak hanya tentang cocok tanam, Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Dan di fakultas yang satu ini ada 4 program studinya yang akreditasinya sudah unggul A ya. Tentunya bisa Anda pilih salah satunya, Elkogers, seperti ada agro, teknologi. Konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada juga prodi peternakan, Elkogers. Kalau di prodi ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sudah sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Kemudian kita punya prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, tentu saja fokusnya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang keempat ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata. Berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya juga oke-oke kok, guys. Jadi staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan fasilitas kampusnya, kelas bersih dan berasi, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Informasi lebih lengkap silahkan langsung klik saja di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Mari kita sibukkan dulu pagi Elkogars dengan berita-berita asik dari Harian Umum Nusa Bali ya.
1: Yes, yang terbit edisi hari ini hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 dari Yuda dulu deh. Yuda menemukan berita apa di sana?
0: Wih, di sini di sesi Bali Jani ini ada banyak berita tentang PKB Elkogars. Yang lagi satu lagi ya. Yang satu berita ini sepertinya menarik perhatian saya terkait dengan duta Gong Kebiar Anak Denpasar. Wih, keren ya. Jadi menghadirkan nostalgia masa kecil. Jadi Sanggar Cilinaya Desa Peguyang yang Desa Peguyangan yang menghadirkan nostalgia masa kecil saat pentas di PKB 2026 ini di hari Senin lalu ya. Mereka merangkai pertunjukan yang memadukan kekuatan musikal, tari dan dolanan rakyat dalam satu kesatuan artistik. Garapan dibuka dengan tabuh kreasi dan komposisi selanjutnya mengajak penonton memasuki ruang kontemplasi melalui dinamika Gong Kebiar. Wih, mantap ya. Yang syarat eksplorasi, ritme, dan harmoni. Dan dimaknai sebagai perjalanan penyucian batin dari Gong Kebiar ini, selanjutnya menghadirkan dialog antara energi musikal yang dinamis dengan pencarian keseimbangan jiwa. Dilanjutkan dengan tari kreasi, jadi sebuah tari penyambutan yang mengangkat nilai kebersamaan, penghormatan dan kasih sayang. Koreografinya dikemas ringan namun tetap berpijak pada paham estetika Bali, menghadirkan ekspresi anak-anak yang luas sekaligus penuh ketulusan. Puncak sajian hadir melalui dolanan upih jaran, garapan yang bertolak dari permainan tradisional menggunakan pelepah pinang yang dibentuk menyerupai kuda. Di balik kesederhanaannya, permainan rakyat ini terjemahkan menjadi pertunjukan panggung yang kaya simbol, mengangkat hubungan manusia dengan alam, penghormatan terhadap roh kehidupan, serta pentingnya menjaga tradisi dan identitas masyarakat Bali. Wih, pasti seru banget ya.
1: Iya.
0: Yang kemarin sempat menonton ini ya. Ini kita lihat anak-anak sekecil ini. Nah, itu sudah berprestasi.
1: Iya, iya.
0: Bener.
1: Jadi inspirasi buat kita semua Elkogers. Tapi ada juga informasi mengenai anak.
0: Kenapa itu anak?
1: Iya, IDAI ini mengingatkan bahwa untuk saat ini dan beberapa waktu ke depan, anak-anak ini paling rentan terdampak pada perubahan iklim.
0: Aduh.
1: Jadi memang untuk saat ini kan kita tengah menghadapi fenomena El Nino ya.
0: El Nino.
1: Bahkan namanya El Nino Godzilla.
0: Oh iya, gede ya.
1: Iya, benar. Jadi ini benar-benar efeknya sangat terasa di anak-anak kita, Elkogers.
0: Ya.
1: Di sini disebutkan pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terdampak perubahan iklim karena sistem kekebalan tubuh dan organ pernapasan mereka masih dalam tahap perkembangan. Anak disebut menjadi rentan pada polutan karena saluran udaranya lebih sempit, masih belum matang, kemudian sistem imunnya juga baru mulai berproses. Dijelaskan anak-anak menghirup udara lebih banyak ternyata ya dibandingkan berat tubuhnya, sehingga lebih mudah terpapar partikel polutan yang berbahaya bagi kesehatan. Kondisi tersebut membuat anak lebih rentan mengalami infeksi saluran pernapasan, alergi hingga asma. Dan dampak perubahan iklim terhadap kesehatan anak bahkan dapat dimulai sejak masa kehamilan ternyata.
0: Okay.
1: Jadi paparan polusi udara dan logam berat itu berpotensi mengganggu pertumbuhan janin serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada awal masa kehidupan, seperti itu. Aware ya para orang tua ya.
0: Benar,
1: untuk
0: benar.
1: Hal ini jadi mungkin penting ya, ini juga terjadi pada beberapa kawan saya yang kebetulan juga sudah punya anak-anak gitu ya, toddler ya.
0: Toddler ya.
1: Iya, dan memang ada beberapa gangguan kesehatan yang dialami seperti alergi atau asma juga. Dan sempat iseng sih saya sarankan, besar kemungkinan ini perlu seperti tanah lapang gitu loh, Yud. Dimana si anak-anak ini bisa menghirup udara dengan lebih leluasa gitu. Oksigen lah ya, mendapatkan oksigen yang baik gitu.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Karena kalau misalnya di lingkungan perumahan sendiri, itu biasanya kan kita gak tahu ya di sana ya, entah itu lingkungannya berdebu dan lain sebagainya.
0: Benar.
1: Belum lagi panas, ya kan. Jadi ketika si anak ini, ada salah satu kasus di mana salah satu kawan saya ini mengajak anaknya pergi ke pantai.
0: Okay.
1: Setiap minggunya rutin, seminggu sekali deh, karena kan gak mungkin bisa sering-sering karena bapak ibunya kerja toh.
0: Benar.
1: Jadi seminggu sekali, dan itu benar-benar bisa memulihkan alergi ataupun asma dari si anak ini.
0: Oke. Okay.
1: Yang notabene biasanya intens gitu ya dialami, sekarang itu bisa lebih ringan gitu loh. Walaupun memang kumatnya itu masih pasti ada gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Ini juga bisa bikin overwhelm gini sih para orang tua ketika anak-anak sakit ya kan.
0: Iya,
1: dan apalagi kalau sakitnya itu berulang terus menerus gitu sampai benar-benar kayak ini mesti gimana lagi gitu.
0: Benar. Jadi ini bukan lagi kayak orang bilang dulu ya. Es terus. Enggak, ini lawannya Godzilla ini sekarang ya.
1: Iya. Namanya El Nino Godzilla, El Cogers, dan ini beresiko head stroke ya pada anak gitu.
0: Bahaya tuh.
1: Iya, jadi waspadai ya, El Cogers lain memang mengganggu pernafasan, ini juga pastinya akan timbul gangguan kesehatan lainnya ya kalau udah head stroke seperti ini, anak jadi rentan sakit.
0: Benar.
1: Gitu kan. Dan jangan dibiarkan main terus-terusan di luar gitu.
0: Betul.
1: Di momen-momen seperti sekarang karena yang namanya anak-anak kalau misalnya udah dapat main itu lupa waktu, lupa situasi dan kondisi.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar. Dengan kondisi seperti ini dan kondisi badan yang belum fit cepat kenanya nanti ya.
1: Iya.
0: Benar, aku kerja. Jadi mari kita jaga anak-anak kita semua. Iya. Jadi kita akan bersama-sama menghadapi El Nino Godzilla ini dengan cara yang baik pastinya.
1: Iya.
0: Dan semoga saja tidak semakin banyak ya, karena kemarin kalau saya lihat di beberapa klinik itu ramai banget.
1: Iya.
0: Isian anak gitu.
1: Benar,
0: kan.
1: Benar. Dan saya juga sempat lihat beberapa postingan kawan-kawan di media sosial gitu.
0: Betul.
1: Ya, teman-teman di WhatsApp sih ya. Beberapa di antaranya anak-anaknya lagi sakit, semoga cepat sembuh ya.
0: Betul.
1: Dan para orang tua juga selain merawat anak-anak perlu merawat diri sendiri juga.
0: Benar.
1: Karena kadang kita sebagai orang tua itu terlalu care gitu ya pada.
0: Betul.
1: Anak-anak. Ya memang sudah sewajarnya seperti itu, tapi malah kita lupa jaga diri kita sendiri, alhasil kitanya yang sakit.
0: Nah, gitu. Jangan sampai gitu ya. Ingat konsep paling pertama adalah selamatkan diri sendiri, baru selamatkan anak Anda. Itu adalah konsep yang ada di pesawat terbang itu. Jadi ketika ada oksigen itu Anda pakai dulu baru anak Anda. Oh
1: ya,
0: gitu.
1: Benar ya. Itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini untuk Anda.
0: Jadi kalau Anda ingin mendengarkan berita asik lainnya, langsung saja dengarkan Berisik di Akoka Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.